0: Syah Bangkalan Selasa 23 Juni 2026. Ia menegaskan peran NU sebagai organisasi keagamaan yang tetap nasionalis, patriotik, dan cinta tanah air, sekaligus netra strategis dalam mendukung pendidikan bangsa. Presiden Prabowo juga menyampaikan rasa nyaman dan aman berada di tengah keluarga besar Nahdlatul Ulama. Ia mengaku sejak kecil sudah dekat dengan lingkungan Nahdlatul Ulama.
1: Saya merasa selalu nyaman di tengah-tengah keluarga besar Nahdlatul Ulama dan aman, merasa aman. Sambutan yang begitu besar kepada saya, memang saya kenal keluarga besar Nahdlatul Ulama dari sejak kecil karena dulu saya tetangganya keluarga Gus Dur di Jakarta.
0: Sementara itu, Raden Ki Haji Muhammad Nasih Ashal, panitia lokal sekaligus pendiri kampus INSYA, menyampaikan rasa syukur atas suksesnya acara. Ia menegaskan keberhasilan Munas dan Kondes tidak lepas dari kerja keras panitia SC maupun OC, dan juga berterima kasih atas kehadiran Presiden. Dukungan beliau membuat wajah kampus INSYA berubah dan menjadi bentuk nyata perhatian terhadap pendidikan. Ia berharap kegiatan ini menjadi berkah bagi Nahdlatul Ulama dan menjadi bekal menuju muktamar mendatang.
2: Memberikan banyak sekali perhatiannya kepada NU, dan terutama saya sebagai tuan rumah juga sangat bahagia sekali karena di kampus ini beliau datang, berkenan datang dan memberikan banyak arahan.
0: Penutupan Munas dan Kongres PBNU 2026 di Bangkalan menjadi momentum penting, menegaskan peran NU sebagai penjaga nilai kebangsaan sekaligus netra strategis negara dalam menyiapkan generasi penerus. Miftahul Umar, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta kembali menggelar sidang lanjutan dugaan korupsi pengadaan Chromebook di Kemendikbudristek 2020-2022 dengan agenda mendengarkan duplik atau tanggapan dari terdakwa berinisial NM. Berikut laporan selengkapnya Rahmat Isnu Suwanda.
4: Perkenankanlah saya memohon kepada majelis untuk melihat saya bukan semata sebagai pendiri Gojek, bukan semata sebagai mantan menteri pendidikan, dan bukan semata sebagai sebuah profil di atas kertas, melainkan sebagai manusia.
5: Terdakwa Nadif Anwar Makarim menyampaikan pembacaan duplik atau jawaban terdakwa atas replik jasa penuntut umum di hadapan majelis hakim perkara korupsi pengadaan laptop Chromebook. Nadif menyebut replik jaksa tidak manusiawi karena jaksa tidak mempertimbangkan bukti-bukti persidangan, hanya mengandalkan asumsi belaka.
4: Dalam replik tersebut, saya merasa kurang menemukan sisi kemanusiaan. Tidak ada satupun hal yang kami buktikan dalam pledoi yang dijawab secara langsung. Yang saya tangkap dari replik itu bukanlah argumentasi atau fakta, melainkan sebuah kesimpulan yang seolah-olah ditetapkan sejak awal. Nadif harus salah, Nadif tidak boleh bebas.
5: Sementara itu, jaksa penuntut umum mengatakan perbuatan jahat terdakwa telah terbukti di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan alat bukti lainnya.
6: Belum ada kesepakatan itu, tetapi di bukti cat itu menyebutkan malahan sudah membahas mengenai apa yang bisa diberikan Google kepada kementerian, sudah membahas kerembuk, membahas tentang berapa tunanya dan segala macam. Nah, inilah bahwa perkara ini sudah sangat jelas bagaimana penyelesaiannya. Ini adalah kejahatan yang sangat luar biasa buat kawan-kawan. Bagaimana dia menyamarkan peran-peran dia.
5: Sebelumnya, jaksa penuntut umum menuntut mantan Mendikbudristek Nadif Anwar Makarim dengan pidana penjara 18 tahun, denda 1 miliar rupiah, dan uang pengganti sebesar 5,6 triliun. Jika uang pengganti tidak dibayar, diganti hukuman penjara 9 tahun. Dari Jakarta, Muhammad Iskan Suhanda, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut kami hadirkan kembali perkembangan terkini informasi haji 2026.
7: Saatnya kita ikuti info haji.
3: PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi hari ini menunggu kedatangan dua kloter, yaitu kloter 20 asal jemaah Kabupaten Karawang dan kloter 21 asal jemaah haji dari Kabupaten Bogor dan Kota Depok. Berikut informasi selengkapnya Dani Sumenang. Dani.
8: Ya. Proses pemulangan jemaah haji Jawa Barat melalui debarkasi Jakarta Bekasi saat ini terus berlangsung sesuai jadwal per kloter tiba di tanah air. Hingga hari ini tercatat 8.356 jemaah haji dan petugas yang tergabung dalam 19 kloter telah tiba di tanah air, sehingga masih menyisakan 9 kloter lagi dengan jumlah jemaah sekitar 3.674 jemaah dan petugas yang ditunggu kepulangannya hingga akhir kepulangan jemaah haji pada tanggal 30 Juni mendatang. Kepala Biro Kesra Andri Kustian Wardana atas nama pemerintah Provinsi Jawa Barat mengajak jemaah haji yang telah tiba di tanah air untuk menjaga nilai-nilai kemakmuran hajinya di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat.
9: Tentunya nilai-nilai selama kemarin, sabarnya melaksanakan wukuf, ikhlasnya melaksanakan tawaf, tentunya menjadi titik awal dengan gelar hajinya itu. Hal yang penting bagaimana bertemu andai tolan, bertemu masyarakat, itu ditularkan dan tentunya menjadi agen perubahan. Hal yang baik setibanya kembali tentunya ke lingkungan masing-masing.
8: Sementara itu pendengar, hari ini dua kloter lagi akan tiba di tanah air melalui debarkasi Jakarta Bekasi. Masing-masing kloter 20 asal jemaah haji dari Kabupaten Karawang dijadwalkan tiba pukul 11 siang nanti, dan kloter 21 asal jemaah gabungan dari Kabupaten Bogor dan Kota Depok baru akan tiba di Bandara Soekarno-Hatta pukul 21.50 malam nanti. Dari debarkasi Jakarta Bekasi, Dani Supena, Pratiga RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sementara itu, PPIH Debarkasi Batang mencatat jumlah jemaah yang meninggal sebanyak 6 orang di Tanah Suci didominasi oleh jemaah asal Riau. Berikut laporan selengkapnya, Sarah Yulina. Sarah.
10: Pemerintah penyelenggara ibadah haji PPIH Embarkasi Batam mencatat 16 jemaah asal 4 provinsi yang melayani embarkasi meninggal dunia selama menjalankan ibadah di Arab Saudi. Data hingga pertengahan Juni 2020 menunjukkan para jemaah yang wafat berasal dari Provinsi Riau, Jambi, Kepulauan Riau, dan Kalimantan Barat. Sebagian besar di antaranya merupakan jemaah lanjut usia yang menghadapi tantangan fisik setelah menjalani rangkaian ibadah haji di tengah cuaca panas dan aktivitas yang padat. Ketua PPIH Embarkasi Batam Muhammad Syafi'i mengatakan, jumlah jemaah wafat terbanyak berasal dari Riau 7 orang, disusul Jambi 6 orang, Kalimantan Barat 2 orang, dan Kepulauan Riau 1 orang.
11: BTA5 itu ada wafat 1, tapi kita doakan ini insya Allah khusus nanti, Mas. Karena wafatnya di Masjid Nabawi yang sangat terbaik itu. Ketika menunggu sholat asar, dia sholat sunat dan wafat dalam keadaan sholat. Insya Allah khusus nanti, Mas. BTA5 dari Kampar.
10: Meski demikian, Syafi'i menilai angka tersebut masih berada dalam kondisi yang terus dipantau oleh petugas kesehatan dan tim haji Indonesia di Arab Saudi. Selain jemaah yang meninggal, PPIH juga mencatat masih ada 7 jemaah yang menjalani perawatan di rumah sakit ditangani berkaitan dengan gangguan jantung termasuk shock kardiogenik. Di lain sisi, proses pemulangan jemaah melalui debarkasi Batam masih terus berlangsung hingga kloter 18 tiba di Indonesia sebanyak 7.869 jemaah telah kembali ke daerah masing-masing. PPIH Embarkasi Batam memberangkatkan 10.845 jemaah yang tergabung dalam 25 kelompok terbang. Proses pemulangan jemaah haji dijadwalkan berlangsung hingga 30 Juni mendatang. Dari Batam ke Kepulauan Riau, Sarah Melina melaporkan untuk Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Demikian telah kita ikuti informasi.
3: Terima kasih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah menyiapkan paket stimulus ekonomi senilai 26,34 triliun rupiah pada semester kedua 2026 untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendorong perekonomian di tengah dinamika global. Berikut laporan selengkapnya, Eliana Zahra.

0: pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Paket kebijakan tersebut terdiri atas sejumlah insentif dan bantuan yang menyasar berbagai kelompok masyarakat dan sektor ekonomi.
1: Nah, beberapa pilar utama dari kebijakan stimulus dan insentif adalah yang pertama terkait dengan pajak penulis. Ini berupa tarif khusus PPh final royalty sebesar 1,5% bagi penulis. Regulasi existing itu rata-rata 5-35%, dan ini adalah salah satu dari janji kampanye Bapak Presiden.
0: Airlangga menjelaskan, pemerintah menyiapkan total stimulus sebesar Rp26,34 triliun pada semester kedua tahun 2026. Stimulus tersebut mencakup insentif transportasi, program magang dan vokasi, serta bantuan pangan bagi masyarakat. Selain itu, pemerintah juga memberikan berbagai insentif bagi dunia usaha untuk menjaga aktivitas ekonomi tetap berjalan. Kebijakan tersebut antara lain berupa bea masuk 0% untuk impor LPG industri petrokimia, bahan baku plastik, dan suku cadang pesawat.
1: Kemudian juga pemerintah mengharapkan dengan adanya bahan baku plastik yang nol, ini juga akan membantu terkait dengan inflasi, terutama hampir seluruh packaging makanan dibungkus dengan plastik. Sambil kita menunggu perkembangan daripada situasi.
0: Stimulus ekonomi juga menyasar kelompok masyarakat yang memanfaatkan layanan transportasi umum. Pemerintah memberikan berbagai insentif perjalanan pada masa libur sekolah dan periode Natal serta Tahun Baru. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan insentif tersebut diberikan dalam bentuk potongan harga tiket kereta api, kapal pelni, layanan penyeberangan ASDP, serta subsidi pajak tiket pesawat domestik kelas ekonomi. Program ini diumumkan untuk dua momentum perjalanan masyarakat pada tahun 2026.
1: Untuk insentif dan diskon transportasi,

0: 5 Juni, kemudian 30% tarif dasar untuk kapal Dani untuk periode 20 Juni hingga 15 Agustus, serta gratis tarif jasa kepelabuhanan oleh ASDP dari tanggal 20 Juni hingga 5 Juni.
1: Pada sektor ketenagakerjaan, pemerintah melanjutkan program magang dan pelatihan vokasi nasional. Program tersebut difokuskan bagi lulusan SMA dan SMK serta pekerja yang terdampak pemutusan hubungan kerja atau PHK. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee mengatakan pemerintah melanjutkan program magang dan pelatihan vokasi nasional pada semester kedua tahun 2026.

0: dengan sebaran kejuruan atau terkait dengan profesi tempat yang bersangkutan magang.
1: Selain menyasar dunia usaha, ketenagakerjaan, dan kelas menengah, pemerintah juga melanjutkan program perlindungan sosial bagi masyarakat. Erlangga Hartarto menyampaikan bantuan pangan kembali diberikan selama 3 bulan mulai Juli hingga September 2026. Pemerintah juga menyiapkan program stabilisasi harga pasokan pangan bagi pengrajin tahu dan tempe melalui subsidi kedelai. Program tersebut telah dibahas lintas kementerian dan memperoleh arahan Presiden Prabowo Subianto. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah menyampaikan stimulus ekonomi pada semester kedua 2026 untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendorong perekonomian. Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan kebijakan tersebut.
3: Kalau menurut saya pribadi ya, bantuan kayak gini sih cukup dibutuhin ya, soalnya kan kondisi ekonomi sekarang ini lagi banyak tantangannya kan, apalagi dengan geopolitik segala macamnya yang belum tentu kedepannya bakal gimana. Dan kalau ada program yang bisa bantu masyarakat kayak gini kan bisa jaga diri juga, itu bisa meringankan kebutuhan sehari-hari sih.
4: Menurut saya langkah seperti ini sudah cukup baik ya, karena setidaknya ada upaya untuk membantu masyarakat di tengah kondisi ekonomi yang terus berubah. Mudah-mudahan dampaknya juga bisa dirasakan dalam aktivitas sehari-hari.
5: Kalau buat kita nih yang mengatur kebutuhan rumah tangga, bantuan atau stimulus-stimulus kayak gitu

0: Itu tentunya sangat membantu. Apalagi kalau kebutuhan sehari-hari lagi banyak-banyaknya. Harapannya sih ke depan, mudah-mudahan program yang diberikan ini bisa tepat sasaran. Terus juga bisa benar-benar sampai ke masyarakat yang membutuhkan.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik stimulus ekonomi untuk menjaga daya tahan nasional. Naskah disusun oleh Tom Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan Fajar Nugroho.
2: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Eskalasi konflik di Timur Tengah kembali mengusik ketenangan global. Dampak destruktif tidak lagi terbatas pada wilayah sengketa, melainkan mulai merambat ke sendi-sendi ekonomi secara global. Ketegangan di kawasan tersebut kini memicu fluktuasi harga energi global. Efek dominonya nyata. Ketika harga energi melonjak, biaya produksi dan distribusi ikut terkatrol. Kondisi ini menjadi ancaman ganda, menekan daya beli masyarakat, sekaligus membebani dunia usaha dengan kenaikan biaya operasional yang tajam. Merespon tantangan tersebut, pemerintah mengambil langkah antisipatif dengan meluncurkan paket stimulus ekonomi untuk semester kedua tahun 2026. Menurut Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto, kebijakan strategis ini merupakan mandat langsung Presiden Prabowo Subianto demi memastikan denyut aktivitas ekonomi tetap terjaga. Pemerintah mengalokasikan stimulus senilai 26,34 triliun rupiah. Angka ini bukan sekedar statistik, melainkan cerminan keseriusan negara dalam memitigasi tekanan eksternal yang kian masif. Paket stimulus ini dirancang inklusif, menyasar berbagai lini, mulai dari pelaku usaha, para pekerja, hingga lapisan masyarakat paling rentan. Secara khusus, pemerintah juga memberikan atensi serius kepada kelas menengah, mengingat kelompok ini merupakan tulang punggung utama konsumsi nasional. Langkah ini menegaskan satu hal, stabilitas ekonomi tidak bisa diserahkan sepenuhnya pada mekanisme pasar. Negara harus hadir sebagai garda terdepan saat badai krisis global menerjang. Namun kita semua harus sadar bahwa stimulus bukanlah obat penawar permanen. Kebijakan ini adalah bantalan strategis untuk meredam guncangan jangka pendek. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, efektivitas stimulus sangat bergantung pada presisi penyaluran. Bantuan harus tepat sasaran, harus tepat waktu, dan harus tepat jumlah. Di sini peran krusial pengawasan menjadi mutlak agar manfaat stimulus terserap secara optimal tanpa ada kebocoran. Kedepan, Indonesia tidak boleh terus-menerus bergantung pada kondisi global. Semakin kokoh pondasi ekonomi domestik, maka semakin tangguh pula ketahanan nasional menghadapi badai yang terjadi dari faktor eksternal. Stimulus ekonomi hanyalah upaya menjaga momentum, namun keberhasilan sesungguhnya tetap bertumpu pada kemampuan kita dalam memproteksi daya beli, mengakselerasi penciptaan lapangan kerja, dan memperkuat kemandirian ekonomi rakyat. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Tiongkok meluncurkan satelit uji coba teknologi komunikasi dari Wenchang Space Launch Site di Provinsi Hainan menggunakan roket Long March 7 yang berhasil memasuki orbit yang telah ditentukan. Satelit tersebut akan digunakan untuk komunikasi, penyiaran, dan transmisi data sekaligus juga pengujian teknologi menandai misi ke-653 peluncuran seri roket Long March. Beralih informasi dari dunia olahraga, penampilan gemilang ditunjukkan Portugal pada laga kedua grup K Piala Dunia 2026 di Stadion Houston Amerika Serikat di hari tadi waktu Indonesia. Mereka tampil perkasa dengan membantai Uzbekistan 5 gol tanpa balas. Sang mega bintang Cristiano Ronaldo menjadi sorotan dengan mencetak 2 gol. Berikut informasi lengkapnya, Senpi Hilamsyah.
3: Kilas Laga Pesta Piala Dunia 2026.
4: Tim kan umpan crossing, nggak masuk gol. Cristiano Ronaldo. Ronaldo dalam kotak penalti. Masuk. Sudah dilakukan oleh Makan Indonesia.
5: Tim nasional Portugal bangkit dengan penampilan meyakinkan pada laga kedua grup K Piala Dunia 2026. Bermain di Stadion Hestan dini hari tadi, anak asuhan pelatih Roberto Martinez ini membungkam Uzbekistan dengan skor telak 5 gol tanpa balas. Bintang veteran Cristiano Ronaldo menjadi sorotan utama setelah mencetak 2 gol, sekaligus mencatatkan sejarah sebagai pemain pertama yang mampu mencetak gol di 6 edisi Piala Dunia berbeda. Ronaldo membuka keunggulan Portugal pada menit ke-6 memanfaatkan umpan Joao Cancelo, sebelum Nuno Mendes mengandalkan keunggulan lewat tendangan bebas pada menit ke-17. Ronaldo kemudian mencetak gol keduanya pada menit ke-39 setelah menerima umpan Bruno Fernandes. Memasuki babak kedua, tekanan Portugal terus berlanjut. Sebuah gol bunuh diri melalui pemain belakang Uzbekistan ini Abdul Qadir Kusanov yang memperbesar keunggulan menjadi 4 gol. Setelah itu Rafael Leao menutup pesta gol Portugal menjelang akhir pertandingan. Sementara itu satu gol Uzbekistan sempat dianulir VAR karena terjadi pelanggaran dalam prosesnya. Usai pertandingan, Cristiano Ronaldo pun merayakan kebangkitannya dengan mengucapkan kalimat singkat ke arah kamera televisi, "I'm back" atau "saya kembali", setelah berhasil mengakhiri puasa gol yang sempat menuai kritik. Ia pun mengaku sangat puas dan bahagia dengan pencapaiannya tersebut.
6: "Saya sangat bahagia. Bagi saya yang penting adalah kerja tim. Kepercayaan diri yang kami miliki, kami bekerja keras sepanjang pekan. Kami tahu bahwa hal itu akan terjadi, tetapi tim bekerja dengan sangat baik dan berkembang."
5: Sedangkan rekan satu tim Ronaldo yang juga mencetak gol pada pertandingan tersebut, yaitu Nuno Mendes, mengaku kemenangan tersebut menjadi modal yang sangat berharga saat menjalani partai hidup mati melawan Kolombia pada akhir pekan ini.
7: "Dan saya rasa seluruh tim sangat termotivasi untuk menjalani laga terakhir. Ini akan menjadi pertandingan menarik melawan Kolombia. Kami sangat menantikan pertandingan tersebut."
5: Sementara itu, kemenangan besar ini menjadi jawaban Portugal setelah sebelumnya hanya bermain imbang melawan Republik Demokratik Kongo pada pertandingan pembuka. Hasil tersebut juga membawa Portugal ke papan atas klasemen sementara grup K dan menjaga peluang lolos ke fase gugur. Dari Jakarta, Sandy Hamzah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian kilas laga pesta bola dunia.

0: Wartaberita.
1: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.ketikadari.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X at RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi.
1: Selamat pagi warga bercahaya, ketemu lagi di GPS Goyang Pagi Sik Asik barengan sama Vita,
2: barengan sama Radika buat ngasih semangat di pagi hari ini buat temenin aktivitas kamu sampai nanti jam 9 malam. Yang pengen gabung bisa langsung aja WhatsApp di 0811260543.
1: Dan jangan lupa juga buat follow sosial media kita, ada di Facebook di Bercahaya FM dan juga di Instagram dan TikToknya di @bercahayafm_cilacap.
2: Pokoknya jangan kemana-mana, pokoknya tetap stay di 94.3 Radio Bercahaya,
0: paling pas untuk Cilacap.

0: Sis, lo lagi urus izin usaha ya? Gue punya kenalan orang dalam nih. Sekali kucing-kucingan, urusan lo cepet kelar.
1: Hah? Kucing-kucingan? Apaan tuh? Lo mau gue jadi kayak Catwoman gitu?
0: Ya bukan gitu juga. Maksud gue lewat jalur belakang. Cepet kelar. Gampang kan?
1: Itu kan sama aja ngajak gue korupsi.
0: Lah, masa iya? Kan cuman biar urusan lebih cepet. Gak ngapa-ngapain juga.
1: Yap. Tapi itu kan udah korupsi kecil-kecilan, sis. Lama-lama kebiasaan. Yang bener aja lah.
0: Iya sih. Tapi kan semua orang juga ngelakuin.
1: Iya, tapi coba pikir deh. Kalau kita ikut-ikutan, siapa yang bakal mulai jujur?
0: Bener juga sih.
1: Nah, gitu dong. Korupsi.
2: Jangan ya, dek ya.
3: Mari, hentikan korupsi. Biasakan yang benar. Jangan benarkan yang biasa.
4: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
5: Sayur, sayur.
6: Kang, sayur apa sih? Seger-seger ora? Kangkung, buncis, aja larang-larang lah.
7: Kak, nyok berambang mang ibu lah.
8: Le, ibu-ibu, rame temen gole pada belanja. Nyok harus gole tahu, kia lah.
9: Bocah, zaman siki, esi cilik, terus numpak motor, urung duwe SIM, sikile urung nyandak, wani-wanine numpak motor, cenglu maning,
10: cenglu, bonceng telu.
11: Bu Siti, kaya bukan anak Rika?
12: Jor lah, Rista yang iki.
13: Ih, apa kaya? Kecelakaan apa? Tiliki yuk, buk anak Rika.
14: Ya Allah Gusti, apa iya? Astagfirullahaladzim.
15: Jangan izinkan anak di bawah umur mengendarai sepeda motor karena bisa berakibat kecelakaan.

Saben Senin ngasi setu mulai jam rolas awan nang 94.3 Radio Bercahaya FM Cilacap. Streaming bercahayafm.com. Tembang gending kelangenan pokoke

0: anakmu, Fajia pacaran karo Jumadi ya? Apa sekolahnya ora keganggu?
1: Ya ora, wong wis mandek sekolah.
0: Deneng, orang lanjut na SMA?
1: Ora lah, men, kon bojo baik.
0: Lah, si cilik kok.
1: Ya men, daripada engkau blendung tisit, anggar wis bojo kan melu bojone. Nyong ayem, dadi ngurangi jatah sega.
0: Jere, kawin bocah kue, malah akeh resikone lho yuk.
1: Hah? Apa ya?
2: Perkawinan anak perlu dicegah karena mengganggu kesehatan dan tumbuh kembang anak, baik secara fisik maupun psikis. Jika terjadi kehamilan, juga akan meningkatkan risiko, termasuk risiko bayi lahir berkondisi stunting. Mari kita peduli dengan pencegahan pernikahan anak agar anak-anak menjadi lebih sehat dan lebih berkualitas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap. Menjawab kebutuhan informasi Anda, Bercahaya FM Cilacap menghadirkan program Lintas Bercahaya.
3: Berbagai peristiwa terbaru di Cilacap dikemas dengan akurat dan terpercaya.
4: Yang terpantau tercatat 10 mm masuk kategori ringan.
5: Samsung menjelaskan mekanisme penggunaan bos pendamping diatur dalam regulasi resmi.
6: Pihaknya melalui Red Car Cilacap yang menyampaikan terima kasih kepada Bapak Bupati Cilacap yang telah peduli.
7: Mengakibatkan drainase yang sebelah
8: tidak bisa air.
9: Menurutnya, kerusakan rumah itu tergolong berat dengan taksiran kerugian kurang lebih 75 juta.
10: Hanya panmensel.
2: Lintas Bercahaya bisa Anda simak setiap Senin hingga Sabtu jam 5:30 dan jam 6:30 pada frekuensi 94,3 FM. Jangan lupa, siaran kami juga dapat Anda akses di audio streaming bercahayafm.com.

0: Tahan, Mak.
1: Au, sing alon, Pak. Aja godot-godot ya leh.
0: Kie bewis alon kok. Aha, dela Mak. Nyong tak tilpun damkar baen. Halo damkar Cilacap. Anu, saya mau minta tolong lepaskan cincin.
2: Anda mengalami peristiwa darurat seperti kisah tadi? Kebakaran, banjir, ancaman hewan liar berbahaya, kecelakaan lalu lintas atau peristiwa gawat darurat lainnya? Segera hubungi Damkar Pos Cilacap di nomor 0822-1099-1113. Pos Kroya 0821-4352-6635. Pos Sidareja 0821-2133-7517. Pos Majena 0812-2835-7071. Atau melalui aplikasi Satkar Taruh Siap. Download di Google Play Store.
0: Matur nuwun Damkar.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.

Saat ini waktu menunjukkan pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu, dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai terhadap orang yang sombong dan membanggakan diri. Quran Surah Al-Hadid ayat 23.

0: sama Radika, dan ini Radika punya informasi. Ini dikutip dari antaranews.com. BPBD Kabupaten Cilacap menyatakan bahwa jumlah desa terdampak kekeringan di wilayah tersebut tuh bertambah setelah menerima permohonan bantuan air dari dua desa pada musim kemarau tahun 2026. Dan dikatakan bahwa permohonan pemerintah desa Cimerutu kekeringan melanda di Dusun Cimerutu, Dusun Ciputri, dan juga Dusun Kalenwedi. Dan itu ada sebanyak 320 keluarga atau sekitar 3.926 jiwa dilaporkan terdampak kekurangan air bersih. Selain itu di desa Cinangsi, ini juga yang terdampak ada sekitar 830 keluarga atau sekitar 3.194 jiwa. Sehingga dari pemerintah daerah tersebut meminta bantuan ke pemerintah Cilacap untuk bisa dikirimkan air bersih.
1: Iya, jadi emang karena kita masuk di musim kemarau nih ya kan. Sekarang jarang hujan juga, hujan cuma sesekali, betul, itu juga gak bisa kita prediksi ya. Jadi emang untuk di beberapa daerah di Cilacap itu rawan kekeringan ya, atau kekurangan air bersih gitu. Tapi semoga ini nanti bisa langsung ditindaklanjuti pastinya sama pemerintah Cilacap, biar gak kekeringan lagi dan bisa mendapatkan sumber air bersih
0: pasti. Ya minimal bisa aktivitas seperti biasa gitu.
1: Benar
0: ya.
1: Benar banget, karena tuh kalau gak ada air kita suka bingung gitu ya. Benar. Mau ke kamar mandi bingung, mau masak juga kan butuh air gitu,
0: mau,
1: ya.
0: Minimal mau buang air aja mikir nanti airnya habis enggak ya.
1: Enggak. Benar. Kalau mau kayak Raisa gitu kan mandi pakai air galon juga tekor juga kalau tiap hari gitu kan.
0: Indeks ekonomi ya.
1: Tapi, jadi cantik ya, sih tapi duitnya
0: tekor. Iya. Tapi disampaikan atau diimbau dari pemerintah juga untuk bisa bijak penggunaan air bersih, karena ya di musim kemarau juga, karena sebelumnya ada yang terdampak kekeringan yaitu di Desa Kedung Benda Kecamatan Nusawungu dan juga Desa Karanggemiri Kecamatan Jeruklegi.
1: Iya, pokoknya harus hemat-hemat, kalau udah dapat air bersih jangan dibuang-buang sembarangan. Betul. Gitu.
0: Buat warga percaya yang pengen kasih informasi juga, boleh banget bisa langsung aja WhatsApp di 0811 260 543.

0: Lih, kipiak temen, arep mari ngendi, Tun?
1: Arep ngedekna barang, yuk.
2: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
0: Genit, kono. Ujarku, gelang kalungmu wis gede kok. Jangan kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari, apa, Tun?
1: Iya, yuk. Wis langganan kawit genyel.
0: Pancan akan toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari, yuk.
1: Kon ora laris kepriwe lah, yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom. Pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur, pelayanane ramah.
3: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.

0: Rujak nanas, rujak oen, arep belanja mas ya nang toko mas matahari.
1: Duh, sertifikat tanah rumah di mana ya? Mana sertifikatnya masih yang model lama lagi? Kalau hilang atau rusak, urusannya bakal ribet banget nih.
2: Tenang, hari gini jangan dibikin ribet. Sekarang kan Kementerian ATR BPN sudah berinovasi dengan sertifikat elektronik. Lebih aman, praktis, dan bebas resiko hilang atau rusak.
1: Oh ya? Tapi saya kan sibuk kerja, Senin sampai Jumat, mana sempat ke kantor pertanahan buat ngurusnya.
2: Siapa bilang harus ganggu waktu kerja? Kan ada pelayanan pertanahan di akhir pekan. Plus, sekarang ada loket online. Jadi, kamu bisa daftar dan pantau berkas dari mana saja, kapan saja.
1: Wah, keren banget. Kalau mau hapus hak tanggungan atau roya, prosesnya lama nggak ya?
2: Nah, ini yang paling juara. Ada inovasi Ralali alias Roya 5 menit untuk pemohon langsung. Asalkan berkas sudah lengkap dan valid, prosesnya cuma butuh sekitar 5 menit saja.
3: Mari dukung transformasi digital pertanahan menuju pelayanan yang lebih modern, cepat, transparan, dan aman. Sertifikat elektronik Ralali dan loket online adalah solusi nyata kemudahan layanan pertanahan untuk Anda. Untuk masyarakat Cilacap, ayo urus dan daftarkan langsung sertifikat Anda di Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap. Pesan ini disampaikan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN. ATR BPN melayani profesional terpercaya.
4: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, struk mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
3: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, struk, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT03 RW01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat herbal alami.
5: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
6: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
5: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
6: Serius? Wah, jadi gak sabar.
5: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
6: Oh gitu ya? Berapa?
3: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
5: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
3: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
7: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
6: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
3: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
7: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
8: Tahukah Anda? Stunting adalah kondisi gagal tumbuh akibat kekurangan gizi sejak 1000 hari pertama kehidupan. Anak stunting bisa kesulitan belajar dan berisiko sakit saat dewasa.
9: Stunting bisa dicegah. Berikan ASI eksklusif, makanan bergizi, dan periksa rutin ke Posyandu.
8: Cegah stunting itu penting. Anak sehat, bangsa kuat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.

Melodi Memori selalu di hati. Setiap Senin sampai Kamis mulai jam 7 malam hanya di 94.3 Radio Bercahaya FM Cilacap. Streaming bercahayafm.com.

0: Masih di GPS
1: Goyang Pagi Sik Asik.
0: Masih barengan sama Vita,
1: barengan sama Radika sampai nanti jam 9. Ini disapa juga yang udah gabung, ada di Mas Adi Pala.
0: Yup.
1: Katanya pagi-pagi Sik Asik mau request lagunya Goyang 2 Jari.
0: Oke, goyang 3 jari gak mau.
1: Kayaknya butuh 10 jari sambil sarapan. Nah, kayaknya Vita juga ada rekomendasi sarapan yang mantep dan simple. Kalau mungkin lagi gak sempet masak nasi gitu ya.
0: Benar. Buat aku yang tipenya tuh gak suka sarapan yang terlalu berat.
1: Betul.
0: Kan orang tuh beda-beda ya. Ada yang suka kalau sarapannya tuh nasi uduk.
1: Harus nasi gitu atau kan, nasi padang gitu ya.
0: Bener, buset, nasi padang pagi-pagi ya. Tapi aku tuh pengennya yang ringan-ringan. Biasa sambil ngopi atau sambil ngeteh gitu kan. Tapi kayaknya ada yang kurang gitu. Kalau misalnya cuma ngopi doang atau cuma ngeteh doang.
1: Harus ada
0: gitu
1: temennya ya.
0: Bener. Karena berhubung aku suka banget coklat dan aku butuh yang juga ngenyangin ya. Aku biasanya makan atau sarapan itu pakai Coca-Cola Super Cream Coklat. Jadi itu kayak biskuit gitu, dalamnya ada krim coklatnya, terus dia ada taburan gulanya gitu di atasnya. Jadi enak banget diminum sama kopi pahit ya, atau americano kalau kata anak zaman sekarang, atau bisa juga sambil ngeteh. Biasanya tehnya juga yang pahit biar rasanya tuh balance.
1: Biar balance, gak manis semua ya.
0: Benar.
1: Nah, kalau Vita suka yang biskuit, Radika tuh suka varian dari Coca-Cola yang Majo Rico Coklat Wafer Roll.
0: Okay.
1: Yang coklat juga.
0: Benar. Jadi dia tuh bentuknya kayak wafer tapi panjang-panjang gitu ya.
1: Ada isinya coklat di dalamnya.
0: Itu enak banget juga sih buat nemenin hari
1: sarapan
0: kita.
1: Sarapan pagi sambil merenung melihat orang-orang berangkat kerja ya.
0: Benar. Buat yang kerja juga kan biasanya kalau kita lagi fokus kerja gitu.
1: Betul.
0: Kan kadang-kadang mungkin enggak sempet sarapan atau kita suka tiba-tiba lapar gitu ya.
1: Betul,
0: karena
1: betul,
0: mikirin
1: betul
0: kerja. Nah, bisa banget tuh nyemil-nyemil Coca-Cola ini karena praktis banget, rasanya juga enak banget, dan dia variannya juga banyak banget.
1: Banyak banget, harganya affordable dan bisa di stok juga. Mungkin lagi ngantor terus lagi sibuk, taruh aja di toples gitu ya.
0: Tinggal dimakan.
1: Betul.
0: Dan itu bisa sharing juga karena biasa satu bungkus tuh isinya
1: banyak
0: gitu. Jadi buat menemani warga bercahaya juga nih ya, mungkin yang suka bingung, aduh sarapan apa sih enaknya, atau lagi males ke pasar buat beli pendamping teh
1: atau
0: dan juga kopi,
1: males masak ya.
0: Bener. Bisa banget sarapan atau nyemil pakai Coca-Cola.
1: Kalau dari warga bercahaya sendiri sukanya sarapan apa nih? Boleh banget sharing ke kita juga di 0811 260 543.

0: Bar-baran ra kenangan lamun yuk. Nang apa jane?
1: Arep akikahan min. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek omahe merah meru, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak min lah tuli isin.
0: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen Aring Akikah dan catering masakan Bunda.
2: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan catering masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huruf. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811 25 11 105.
3: Nak, katanya pemerintah kasih bantuan 2 juta loh buat semua warga. Mama mau daftar dulu nih.
4: Jangan asal klik, Ma. Bisa jadi itu penipuan loh.
3: Loh, tapi ini tuh dari grup keluarga loh. Tante Lili juga udah nge-share.
4: Justru itu, Ma. Hoax sering menyebar lewat grup WhatsApp keluarga. Karena orang langsung percaya tanpa cek dulu.
3: Nah terus, ini gimana caranya Mama tahu beneran atau hoax?
4: Gampang, Ma. Pertama, cek sumber berita. Pastikan dari media terpercaya apa enggak. Kedua, lihat tanggal dan waktunya, Ma. Nah yang terakhir, cek dulu situs resmi. Kayak turnbackhoax.id atau cekfakta.com.
3: Oh, iya bener nih. Gak ada info gini di situs resminya. Untung Mama belum isi data.
4: Nah, mulai sekarang hati-hati, Ma. Jangan langsung percaya berita yang lagi viral. Kalau ragu, cek dulu sebelum nyebarin.
5: Ingat kan Mas dan Bayu, cek sebelum sebar, saring sebelum sharing, hoax itu merugikan. Jadi, jadilah penyebar fakta, bukan dusta. Pesan ini disampaikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

0: tapi Cina sok ketir ada apa ya?
1: Nah, aku tetap jadi penyanyi ya. Benar tuh apa?
0: Aku jadi dokter ya. Tapi benar sangat ada anak ya.
1: Iya, soalnya dewasa ini Cina semakin tahu jati dirinya.

0: Alhamdulillah ya Pak, Bima diterima di sekolah pilihannya. Tapi Pak, lihat biayanya, kok banyak banget ya? Gaji kita mana cukup Pak buat bayar sekolahnya Bima?
1: Pak,
0: kok diam aja lu? Bantu mikir ini Pak, mau pinjam uang sama siapa lagi?
2: Tenang aja Bu, kita ajuin kredit pinjaman ke Bank Jateng saja. Syaratnya juga mudah, cuma pakai SK dan identitas diri Bu.
0: Wah, syukurlah kalau begitu ya Pak. Ibu jadi nggak pusing cari pinjaman sana-sini buat bayar sekolah anak kita. Besok yuk Pak, kita ke Bank Jateng.
1: Tapi pakai SK-nya Bapak aja ya.
3: Pinjam meminjam uang bukan hal mudah. Lebih baik ajukan saja pinjaman kredit ke Bank Jateng. Jangka waktu panjang hingga 20 tahun. Suku bunga khusus, tanpa potongan dan bebas biaya. Kredit 100 juta dapatnya 100 juta. Dapatkan kesempatan memperoleh door prize kredit pegawai setiap realisasi kredit buruan. Kelayanan Bank Jateng terdekat di kota Anda.

saben Senin ngasi setu mulai jam 12 awan nang 94.3 Radio Bercahaya FM Cilacap. Streaming bercahayafm.com. Tembang gending kelangenan. Pok

0: Wah, anak mama sudah besar ya? Sudah mau sekolah SMP. Adek, mau sekolah SMP di mana? Yuk, mama daftarin.
1: Adek mau daftar di SMP Taman Hidayah, ma.
0: Oh, SMP Taman Hidayah. Sekolah yang banyak prestasinya itu ya, dek? Yang ada eskul, liang-liong, dan barongsainya, kan?
1: Iya, betul, ma. Di SMP Taman Hidayah, gratis SPP 1 tahun, uang gedung, dan biaya pendaftaran.
2: SMP Taman Hidayah sekolah dengan banyak prestasi, fasilitas lengkap, lokasi strategis di pusat kota. Gratis SPP 1 tahun, gratis uang gedung, dan gratis biaya pendaftaran. SMP Taman Hidayah dan SMK Bina Bakti di bawah naungan Yayasan Sosial dan Pendidikan Taman Hidayah Cilacap, YSPTH. Keunggulan kami memiliki guru yang berkompeten, fasilitas sekolah lengkap dengan laboratorium, lokasi sekolah strategis, ekstrakurikuler, basic OSIS, dan pramuka. Serta kami adalah satu-satunya sekolah yang memiliki ekstrakurikuler barongsai dan liong di Cilacap. Yuk segera daftarkan putra-putri Anda sekolah di SMP Taman Hidayah Cilacap. Alamat kami di Jalan Maijen Sutoyo, nomor 44 Cilacap. Masa pendaftaran bisa mulai hari ini sampai masa MPLS dimulai. Kontak person Pak Heri 089-678-735-669. Bu Naning 085-642-386-984. Pak Widi 081-586-729-554.

0: Pak, nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul
1: kaya kuwi lho.
0: Aja kaya kiye bodol.
2: Is bu,
0: isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau pada gelem nginep soalnya gana kaya kiye kasure nini nek kepet.
3: Nyong bingung bu.
0: Usah bingung Pak, mari ngone pakir no kasur abrak-abrak material apa bayana nang anak sisan gawe tuku semen keng anak nggo dandan dapur ti anak
3: ngone pakirno pertelon jeruk legi berkah jaya percaya ngone pakirno regane seduluran barang main pelayanan luar biasa jos pokoke
0: mendingan angger konsultasi cat tembok apa cat besi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone pakirno.
3: Wah nyong ana ya bu ibune ora usah melu.
0: Iya nyong melu arep tuku kasur mentul-mentul po.
4: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
5: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo, seborong
6: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.

0: Jam 9 pagi, waktunya kita pamit undur diri dari GPS Goyang Pagi Sikasi.
1: Kita pamit undur diri.
0: Tadi pamit undur diri.
1: Percaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu, dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai terhadap orang yang sombong dan membanggakan diri. Quran Surah Al-Hadid ayat 23.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi.
0: Selamat pagi warga Bercahaya, ketemu lagi barengan sama Vita,
2: barengan sama Radika di Ngopi,
0: ngobrol pagi inspiratif dan informatif.
2: Pastinya buat nemenin pagi hari ini beraktivitas yang lagi pada sibuk-sibuk atau mungkin udah kelar aktivitasnya karena udah bangun pagi gitu ya.
0: Iya.
2: Dan buat yang pengen gabung juga kasih informasi, bisa langsung aja WhatsApp di 08112605543.
0: Jangan lupa juga buat follow sosial media kita, ada di Facebook di Bercahaya FM dan juga di Instagram, TikToknya di @bercahayafm_cilacap.
2: Nah, yang buat lagi perjalanan ke luar kota Cilacap tapi pengen terus dengerin Bercahaya FM, bisa dengerin melalui streaming kita di www.bercahayafm.com. Ada lagu yang mungkin bisa jadi mantra ajaib dan semangat di pagi hari ini dari GMP dengan Ajaib.

0: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
1: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium komposit panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
0: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
2: Ingin rumah tampil modern, elegan, dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material ACP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
3: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
4: Enggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, rencana pembayaran bertahap, pembayaran ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
5: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

Tahu nggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab, agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.

0: Oke, masih di Ngopi Ngobrol Pagi Inspiratif dan Informatif.
1: Iya, masih barengan sama Vita.
0: Barengan sama Radika sampai nanti jam 10. Dan ini Radika punya informasi, yaitu dari bnn.go.id. Ini BNN melalui Direktorat Pemberdayaan Alternatif Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Ini mengadakan Life Skill Bimtek. Dan ini dilaksanakan di Desa Kuripan, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap dari tanggal 17 sampai dengan 19. Dan ini diikuti oleh 50 peserta, yaitu dari generasi muda, masyarakat kurang mampu, dan juga kelompok masyarakat yang rentan penyalahgunaan narkoba.
1: Iya.
0: Dan salah satu kegiatan yang cukup menarik yaitu adalah mendapatkan materi dan juga praktik kewirausahaan di bidang peternakan ayam petelur. Dan materi yang diberikan ini membekali peserta dengan pengetahuan mengenai pengelolaan usaha peternakan ayam petelur yang efektif dan juga berkelanjutan, mulai dari aspek produksi hingga ke pengembangan usaha.
1: Iya, jadi lumayan ya bimteknya ini nggak cuman apa
0: sosialisasi. Itu yang mungkin kadang orang kalau dengerin itu lumayan boring ya.
1: Iya, tapi juga ngasih ilmu ya tentang yaitu kewirausahaan gitu, supaya mungkin kalau yang punya ide atau mungkin punya modal gitu ya.
0: Betul.
1: Pengen buka usaha sebagai peternak ayam telur ya, itu bisa dapat ilmunya juga nih langsung dari narasumbernya.
0: Intinya bagus banget buat khususnya untuk generasi muda biar punya kegiatan yang positif.
1: Bener
0: dan
1: banget.
0: Gak terjerumus ke narkoba. Apalagi mungkin orang yang udah pernah terjerumus, untuk bisa kembali recovery itu memang hal-hal seperti ini yang dibutuhkan gitu.
1: Bener
0: ya
1: banget.
0: Biar bisa berdaya.
1: Benar.
0: Gitu. Oke, di sapa yang sudah bergabung di 08112605543. Ada Ibu Mustelinga Darkam ini mengirimkan sebuah voice note, coba kita dengarkan.
2: Boleh. Assalamualaikum, selamat pagi.
0: Waalaikumsalam.
2: Jaya FM, Mustelinga Darkam di Kuripan hadir. Mbak Tiwi, Mbak Mas Ardi, salamnya buat semuanya aja.
0: Salam semua ya.
2: Monitor. Salam sehat selalu buat Mbak Tiwi juga, Mas Ardi juga selalu sehat. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini kayaknya dengerinnya beda channel apa gimana?
0: Iya, kayaknya ya.
1: Tapi gak apa-apa, terima kasih doanya.
0: Betul,
1: buat
0: betul.
1: Mbak Tiwi dan Aldi.
0: Ardi ya.
1: Semoga beneran tetap selalu sehat. Amin.
0: Amin, amin, amin, amin. Oke, masih ada waktu sekitar 30 menit barangkali buat warga Bercahaya yang mau kasih informasi juga untuk memberikan semangat di pagi hari ini. Bisa langsung aja WhatsApp di 08112605543.

0: Duh, sertifikatnya rumah di mana ya? Mana sertifikatnya masih yang model lama lagi? Kalau hilang atau rusak, urusannya bakal ribet banget nih.
1: Tenang, hari gini jangan dibikin ribet. Sekarang kan Kementerian ATR BPN sudah berinovasi dengan sertifikat elektronik. Lebih aman, praktis, dan bebas resiko hilang atau rusak.
0: Oh ya? Tapi saya kan sibuk kerja, Senin sampai Jumat, mana sempat ke kantor pertanahan buat ngurusnya.
1: Siapa bilang harus ganggu waktu kerja? Kan ada pelayanan pertanahan di akhir pekan. Plus, sekarang ada loket online. Jadi, kamu bisa daftar dan pantau berkas dari mana saja, kapan saja.
0: Wah, keren banget. Kalau mau hapus hak tanggungan atau ROYA, prosesnya lama nggak ya?
1: Nah, ini yang paling juara. Ada inovasi Ralali alias ROYA 5 menit untuk pemohon langsung. Asalkan berkas sudah lengkap dan valid, prosesnya cuma butuh sekitar 5 menit saja.
2: Mari dukung transformasi digital pertanahan menuju pelayanan yang lebih modern, cepat, transparan, dan aman. Sertifikat elektronik Ralali dan loket online adalah solusi nyata kemudahan layanan pertanahan untuk Anda. Untuk masyarakat Cilacap, ayo urus dan daftarkan langsung sertifikat Anda di kantor pertanahan Kabupaten Cilacap. Pesan ini disampaikan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN. ATR BPN melayani profesional terpercaya.
3: Waktu kau ngiklik temen
4: lagi ya kau waktu kau mari-mari
3: mulane anggar ngerokok aja rokok ilegal ya.
5: Ika kau yang ngerokok sih orang kau waktu.
4: Anak rokok legal karo ilegal lah gue sih legal sih kepriwe.
3: Jelasnya gue kang ngerokok sih orang kau waktu. Rokok legal gue sih anak pita cukene alias anak bandrol regane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane. Aja ngantek pita cukene rusak, palsu atau bekas. Soale anak denda lan pidana penjarane kang.
6: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
7: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Cilacap.
8: ...94.3... Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Pak, tahun kie anaknya dewek lulus SMP. Terus arep melanjutna sekolah nang endi ya, Pak?
1: Jajal takon bocah ibu, mbok wis duwe pandangan dewek.
2: Ade pengen daftar sekolah nang SMK Bina Bakti Cilacap, Mak. Soale tahun kie wis mulai merintis menjadi SMK Go Global, Mak. Lulus sekolah bisa kerja nang luar negeri. Siji-sijine SMK sing duwe ekstrakurikuler barongsai dan liyong di Cilacap.
0: Wah, nek kaya gue Mamak setuju banget ya, Pak.
2: Benar sekali, mau ngelanjutin sekolah SMK? Jangan bingung, yuk daftar segera ke SMK Bina Bakti Cilacap yang tahun ini merintis program pemerintah yaitu SMK Go Global. Lulus sekolah bisa bekerja ke luar negeri. SMK Bina Bakti Cilacap dengan jurusan akuntansi dan administrasi perkantoran.
3: Pendaftaran gratis, bebas uang gedung, biaya sekolah sangat ringan, dapat diangsur 3 kali, dan biaya praktikum lab bahasa dan biaya lab APAK gratis tis-tis. Baju seragam dapat dibeli di sekolah, pokoknya sekolah di SMK Bina Bakti Cilacap, hati orang tua senang, anak riang, dan masa depan cemerlang. SMK Bina Bakti Cilacap di Jalan Maijen Sutoyo nomor 44 Cilacap, CP SMK BBC Cilacap, Pak Giono 0813 2777 9123.

0: Aduh, Jen. Wetang kula arep banget ku. Arep ngene, Nini Roji njaluk dipijet malah.
1: Kowe nang apa? Kelalat, lelet, kaya ular jedung.
0: Wetang kula arep banget ku. Senep.
1: Lah kepriwe?
0: Kaya arep kae tapi kaya ora iki lho.
1: Mulane rajin minum gulti.
0: Apa kuwe?
1: Eh, teh gulti. Go kesehatan awak kaya go ketemu kue.
0: Oh, kaya kue ya.
1: Iya, nyanyi. Dinum, dinum.
0: Iya. Oke. Siap.
2: Wis terbukti, Golti pancen main go menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main go awak kaya katekin, go ngelancarna peredaran darah, polifenol, go kekebalan tubuh, zat taunin, go anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamidiane sing akeh manfaatnya go kesehatan. Setakaran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula tanpa campuran liane. Golti cocok go wetangan saben dina ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang Radio Percaya FM Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
3: Aduh, hati-hati Mbak, kelihatannya gugup banget.
4: Iya ini Mas, saya mau ke KPP Pratama Cilacap, mau lapor pajak tahunan.
3: Aduh Mbak, sekarang laporan pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
4: Oh gitu ya Mas.
2: Mau lapor pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Cukup buka laman kortekdjp.pajak.go.id. Ingat batas waktu pelaporan SPT 31 Maret untuk orang pribadi dan 30 April untuk badan. Pastikan kawan pajak sudah melakukan pemadanan NIK, NPWP, dan aktivasi Kortek melalui laman kortekdjp.pajak.go.id atau datang ke KPP terdekat.
5: Info juga nih, kalau KPP Pratama Cilacap membuka pojok pajak di kantor pajak Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu, serta pojok pajak Kecamatan Kroya dan Kecamatan Maos setiap Selasa dan Kamis pukul 9 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi tanggal, pantengin Instagram @pajakcilacap. Melayani pemadanan NIK, NPWP, aktivasi Kortex, dan pelaporan SPT. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan DI Pandjaitan nomor 32 Cilacap, atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94/30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap. Ayo, lapor pajak hari ini lebih awal, lebih nyaman.
4: Makasih ya Mas.
3: Tangan saya jangan ditarik Mbak.
4: Abis Masnya ganteng jadi kepengen dibawa pulang.
6: Sembilan 4.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.

0: Pak, nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul-mentul kaya kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
1: Is bu.
0: Isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau pada gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
1: Nyong bingung bu.
0: Usah bingung Pak. Mari ngone pakir no. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang kana. Sisan gawe tuku semen keng ana. Nggo dandan dapur Tiana.
1: Nggone Pak Kirno pertelon jeruk legi berkah jaya. Percaya nggone Pak Kirno regane seduluran. Barangnya main pelayanan luar biasa. Jos pokoke.
0: Mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
1: Wah, nyong ana ya bu. Ibune ora usah melu.
0: Pak, nyong melu arep tuku kasur mentul-mentul kok.
2: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
3: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, seborong.
2: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.

0: Oke, sudah hampir jam 10, waktunya kita pamit undur diri nih ya. Dari Ngopi untuk edisi hari ini.
1: Ya, terima kasih atas kebersamaan Anda. Nanti jam 12 seperti biasa akan ada Tiwi Gapiang menemani di TGN. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Bercahaya FM. Vita pamit.
0: Radika pamit undur diri.
1: Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap. Satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

kamu sekali-kali tidak akan melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang. Adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Quran Surah Al-Mulk ayat 3.

0: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
1: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
0: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
1: Serius? Wah, jadi gak sabar.
0: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
1: Oh gitu ya? Berapa?
2: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
0: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
2: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
3: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
1: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
2: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
3: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
4: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
1: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium komposit panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
4: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
3: Ingin rumah tampil modern, elegan, dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material ACP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
5: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
6: 94.3 Radio Bercah.

0: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, struk mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
1: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantar Sari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.

0: Duh, sertifikatnya rumah di mana ya? Mana sertifikatnya masih yang model lama lagi? Kalau hilang atau rusak, urusannya bakal ribet banget nih.
1: Tenang, hari gini jangan dibikin ribet. Sekarang kan Kementerian ATR BPN sudah berinovasi dengan sertifikat elektronik. Lebih aman, praktis, dan bebas resiko hilang atau rusak.
0: Oh ya? Tapi saya kan sibuk kerja, Senin sampai Jumat, mana sempat ke kantor pertanahan buat ngurusnya.
1: Siapa bilang harus ganggu waktu kerja? Kan ada pelayanan pertanahan di akhir pekan. Plus, sekarang ada loket online. Jadi, kamu bisa daftar dan pantau berkas dari mana saja, kapan saja.
0: Wah, keren banget. Kalau mau hapus hak tanggungan atau ROYA, prosesnya lama nggak ya?
1: Nah, ini yang paling juara. Ada inovasi Ralali alias ROYA 5 menit. Untuk pemohon langsung, asalkan berkas sudah lengkap dan valid, prosesnya cuma butuh sekitar 5 menit saja.
2: Mari dukung transformasi digital pertanahan menuju pelayanan yang lebih modern, cepat, transparan, dan aman. Sertifikat elektronik Ralali dan loket online adalah solusi nyata kemudahan layanan pertanahan untuk Anda. Untuk masyarakat Cilacap, ayo urus dan daftarkan langsung sertifikat Anda di Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap. Pesan ini disampaikan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN. ATR BPN melayani profesional terpercaya.
3: Pak, nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tutu kayak kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
4: Is Bu.
3: Isin tuli Angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau pada gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
4: Nyong bingung, Bu.
3: Is, usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak? Sisan gawe tuku semen kene ana. Nggo dandan dapur ti anak.
4: Ngone Pak Kirno. Pertelon jeruk legi berkah jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barang main pelayanan luar biasa jos pokoke
3: mendingan angger konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
4: Wah, nyong ana ya Bu, ibune ora usah melu.
3: Iya, nyong melu arep tuku kasur mentul-mentul kok.
2: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
5: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
3: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo, seborong.
2: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
6: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
1: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan, tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Yuk, Pak, gagen, wis ayu kie.
3: Kesel banget, Mak. John, aja sikilah, lemos.
2: Tak gawekna wedang teh golti. Sing merekna bergairah, semangat, sehat, tur lesap. Ger, pokoknya.
4: Sudah terbukti, teh golti sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan mengobati gangguan kesehatan seperti liver, hepatitis, TBC, darah tinggi, kanker, tumor, susah tidur, mah, tipes, diare, kesemutan, batuk ginjal, keramik pegal-pegal, kegemukan, kolesterol, asam urat, letih lesu, jantung, varises, epilepsi, malaria, stroke, vertigo, alergi, diabetes, prostat, otot kaku, radang usus, alergi jerawat, lemah syahwat, dan sakit pinggang.
5: Radio bercahaya paling pas untuk Cilacap.

0: Selamat pagi Pak Kus. Gimana Pak? Kursinya enak. Hehe.
1: Ah, baru juga sehari. Bisa aja Pak Anto ini. Gimana? Ada hal apa nih?
0: Ini, berkas yang diajukan beberapa vendor untuk pengadaan yang kemarin, mau dilelang atau penunjukan langsung Pak?
1: Coba saya lihat.
0: Vendor yang ini ada paketnya untuk kita Pak, kalau penunjukan langsung. Hehe.
1: Wah, menarik nih kalau ada tempelannya gini. Sebentar Pak Anto, ini ada anak saya telepon. Ya, halo Dek.
2: Pagi Ayah. Maaf kemarin aku gak sempat datang ke pelantikan. Selamat ya ya jabatan barunya.
1: Makasih.
2: Rani selalu doakan agar pekerjaan ayah bisa lancar, berkah, dan bermanfaat buat banyak orang. Rani doakan agar ayah selalu dijauhi oleh setan korupsi dan gak tergoda oleh suap. Ya sudah, ayah sehat-sehat ya. Nanti Rani telepon lagi. Dah ayah.
0: Pak, maaf pak. Jadinya gimana?
1: Pak Anto, tolong dilelang saja. Mulai sekarang, saya tidak mau ada suap di kantor ini ya.
3: Tanggung jawab adalah salah satu nilai anti korupsi. Tanamkan nilai-nilai anti korupsi mulai dari diri sendiri untuk masa depan Indonesia bersih dari korupsi.
4: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
5: Barbaran rakena ngelamun yuk. Nang apa jane?
6: Arep akikahan nin. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek umahe merah meruh, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak nin lah tuli isin.
5: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen aring akikah dan catering masakan Bunda.
7: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng puruh. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111105.
8: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk

kamu sekali-kali tidak akan melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang. Adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Quran Surah Al-Mulk ayat 3.

0: Duh, sertifikat tanah rumah di mana ya? Mana sertifikatnya masih yang model lama lagi? Kalau hilang atau rusak, urusannya bakal ribet banget nih.
1: Tenang, hari gini jangan dibikin ribet. Sekarang kan Kementerian ATR BPN sudah berinovasi dengan sertifikat elektronik. Lebih aman, praktis, dan bebas resiko hilang atau rusak.
0: Oh ya? Tapi saya kan sibuk kerja, Senin sampai Jumat, mana sempat ke kantor pertanahan buat ngurusnya.
1: Siapa bilang harus ganggu waktu kerja? Kan ada pelayanan pertanahan di akhir pekan. Plus, sekarang ada loket online, jadi kamu bisa daftar dan pantau berkas dari mana saja, kapan saja.
0: Wah, keren banget. Kalau mau hapus hak tanggungan atau ROYA, prosesnya lama nggak ya?
1: Nah, ini yang paling juara. Ada inovasi Ralali.

0: Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap. Pesan ini disampaikan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN. ATR BPN melayani profesional terpercaya.
1: Waktu kau ngiklik temen
2: lagi ya kok waktu kau mari-mari
1: mulane anggar ngerokok aja rokok ilegal ya
3: jika kau pengen ngerokok sih orang kau waktu
2: anak rokok legal karo ilegal lah gue sih legal sih kepriwe
1: jelas nah gue kan ngerokok sih orang kau waktu rokok legal gue sih anak pita cukai nih alias anak bandrol regane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane aja ngantek kita dikene rusak palsu atau bekas soale anak denda lan pidana penjarane kang.
4: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
5: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Cilacap.

0: Cok.
1: Iya, iya, iya. Asem banget. Tambah gede ya.
0: Iya, iya, selam. Ini Pak RT kan wil anak ke ya.
1: Selamat, selamat, selamat. Kanca STM. Kenalan. Kenalan.
2: Kita di kanca pukul. Jadi kayak ngajak kayak aku bisnis.
1: Tapi nek kono aku pengen melu ya ayo parah.
0: Ya enak, ya mau buat cicit-cicit.
1: Kalau
0: petanya ya, nek rokok kalian pak cukai nih pak polosan, gak ngerti ora. Ciri-ciri rokok ilegal gue, sing orang anak cukai nih, nggak mau cukai palsu, apa mana nggak mau cukai bekas. Kalau cukai sing orang di perut nggak mau rokok kayak misal SKT mana gue SKM kayak bekas rokok si cine, gue rokok si cine mana? Tidak
2: sengaja kayak larang kesibukan tapi enak pak.
0: Oke, ngerti orang apa? Kan sebagai gue, pemerintah bisa membiayai gue fasilitas kesehatan. Kalau kesejahteraan masyarakat, setiap-tiap-tiapnya apa, rokok ilegal, gue bisa dipenjara sih sampai 5 tahun.
3: Dan ini betul temen bro.
2: Temen bro, ramah dini lah.
0: Nah, sedulur, ayo dari kawasannya kita, kawasan bebas rokok ilegal. Nak ngerti anak sing dodol rokok ilegal, lapor nabai maling bea cuke, kaya nomere.
3: Jadi ke sini ngomong harus apa? Bilung ngeku,
4: Bro, aku ada keperluan, mereka minta penjara.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap, bekerjasama dengan Sekretariat DBH CHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
6: Enggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
7: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: Tahun kie anaknya dewek lulus SMP. Terus arep lanjut na sekolah nangendi ya pak?
1: Jajal takon bocah ibu, mbok wis duwe pandangan dewek.
2: Ade pengen daftar sekolah nang SMK Bina Bakti Cilacap mak. Soale tahun kie wis mulai merintis menjadi SMK Go Global mak. Lulus sekolah bisa kerja nang luar negeri. Siji-siji ne SMK sing duwe ekstrakurikuler barongsai dan liyong di Cilacap.
0: Wah nek kaya gue mamak setuju banget ya pak.
2: Benar sekali, mau ngelanjutin sekolah SMK? Jangan bingung, yuk daftar segera ke SMK Bina Bakti Cilacap yang tahun ini merintis program pemerintah yaitu SMK Go Global. Lulus sekolah bisa bekerja ke luar negeri. SMK Bina Bakti Cilacap dengan jurusan akuntansi dan administrasi perkantoran.
3: Pendaftaran gratis, bebas uang gedung, biaya sekolah sangat ringan, dapat diangsur 3 kali, dan biaya praktikum lab bahasa dan biaya lab APAK gratis tis-tis. Baju seragam dapat dibeli di sekolah, pokoknya sekolah di SMK Bina Bakti Cilacap, hati orang tua senang, anak riang, dan masa depan cemerlang. SMK Bina Bakti Cilacap di Jalan Maijen Sutoyo nomor 44 Cilacap, CP SMK BBC Cilacap, Pak Giono 0813-2777-9123.
4: Woi, cok! Tambah gede ya.
5: Iya, ya salah. Ini Pak RT yang bilang anak ya.
6: Selamat,
7: selamat, selamat.
6: Kanca STM.
7: Kenalan. Kenalan, kenalan. Ini dari kanca kok. Jadi aku bisnis.
6: Tapi nek kono kepengin melu ya ayo bareng.
5: Ya enak, ya mau buka cicit-cicit. Kalau petanung
6: ya.
5: Ini rokok lang pak, cukai nih pak, polosan. Ngerti ora, ciri-ciri rokok ilegal gue sing orang anak cukai nih. Nggak cukai palsu, apa mani nggak cukai bekas. Kalau cukai sing orang diperuntung nggak rokok kek. Misal, SKT mana nggak SKM. Kayak bekas rokok si jine, nggak rokok si jine mani. Nggak
6: sengaja kayak larang kesibukan tapi enak pak.
5: Oke, ngerti ora pak. Kalau cukai gue, pemerintah bisa biayai gue fasilitas kesehatan, kalau kesejahteraan masyarakat, stadiane, apa tuh rokok ilegal, gue bisa dipenjara sih sampai 5 tahun.
8: Dan ini menjadi teman bro.
5: Nah, sedulur, ayo dari kawasannya kita kawasan bebas rokok ilegal. Nak ngerti ana sing dodol rokok ilegal, lapor nabae maring bea cukai, kie nomere.
6: Jadi kasih ngomong harus apa? Belum ngeku, lena nunduk ini melayu ada. Woi, kok,
8: bro, aku ada keperluan, mereka minta penjara.
9: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap, bekerjasama dengan Sekretariat GBH CHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.

0: sis? Lo lagi urus izin usaha ya? Gue punya kenalan orang dalam nih. Sekali kucing-kucingan, urusan lo cepet kelar.
1: Hah? Kucing-kucingan? Apaan tuh? Lo mau gue jadi kayak Catwoman gitu?
0: Ya bukan gitu juga. Maksud gue lewat jalur belakang. Cepet kelar. Gampang kan?
1: Itu kan sama aja ngajak gue korupsi.
0: Lah, masa iya? Kan cuma biar urusan lebih cepet. Gak ngapa-ngapain juga.
1: Yap. Tapi itu kan udah korupsi kecil-kecilan, sis. Lama-lama kebiasaan. Yang bener aja lah.
0: Iya sih. Tapi kan semua orang juga ngelakuin.
1: Iya, tapi coba pikir deh. Kalau kita ikut-ikutan, siapa yang bakal mulai jujur?
0: Bener juga sih.
1: Nah, gitu dong. Korupsi.
2: Jangan ya, Dek ya.
3: Mari, hentikan korupsi. Biasakan yang benar. Jangan benarkan yang biasa.
4: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
5: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
6: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium komposit panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
5: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
7: Ingin rumah tampil modern, elegan dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material SCP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
8: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.

94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap. Sesaat lagi memasuki waktu sholat duhur untuk wilayah Cilacap dan sekitarnya.

Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah atau sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

0: Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan. Berilah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi. Dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan.
1: Segenap direksi dan karyawan Radio Bercahaya FM Kabupaten Cilacap mengucapkan selamat menunaikan ibadah.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap.

agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu, dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai terhadap orang yang sombong dan membanggakan diri. Quran Surah Al-Hadid ayat 23.

0: Berbabaran ra kenangalamun yuk. Nang apa jane?
1: Arep aki kahan nin. Urung apa-apa wis kesel wae. Ah jan, rebyek umahe merah meru, dapure sesek, nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak nin lah tuli isin.
0: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa, praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo ditelepon bae siki, pesen aring akikah dan catering masakan Bunda.
2: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huruf. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811.

0: 0811-1101-05.
1: Aduh, Jen, petang kulara banget ku. Arep ngene, Nini rujin jaluk dipijet malah.
2: Kowe nang apa? Kelalat, lelet, kaya ular jedung.
1: Petang kulara banget ku, seneng.
2: Lah kepriwe?
1: Kaya arep kae tapi kaya ora iki lho.
2: Mulane rajin minum gulti.
1: Apa kuwe?
2: Eh, teh gulti. Go kesehatan awak, kaya go ketemu kue.
1: Oh, kaya kue ya?
2: Iya, nye. Dinum, dinum.
1: Iya, oke, siap.
3: Wis terbukti, Golti pancen main go menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main go awak, kaya katekin, go ngelancarna peredaran darah, polifenol, go kekebalan tubuh, zat tonin, go anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamidiane sing akeh manfaatate go kesehatan. Setakeran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula tanpa campuran liane. Golti cocok go wetangan saben dina, ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang radio Percaya FM Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.

0: Sinergi kuat Basnas Cilacap, Lazis Anaba, dan Klinik NU Azahra hadirkan solusi umat di Muharram Fest. MBG tetap jalan, PLT Bupati Cilacap minta SPPG tertib sesuai standar.
1: Dari Jalan MT Haryono 22 Cilacap, Radio Bercahaya, kami sajikan rangkuman informasi aktual seputar Cilacap. Lintas Bercahaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Pendengar, informasi aktual seputar Cilacap kembali kami hadirkan untuk Anda dalam program Lintas Bercahaya. Kali ini bersama saya Tiwi Gapi dan berikut informasi selengkapnya. Momentum bulan suci Muharram menjadi panggung nyata kolaborasi keumatan di Kabupaten Cilacap. Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kabupaten Cilacap bersama Lembaga Amil Zakat Infak dan Sodakoh Lasis Anaba serta Klinik Pratama NU Az-Zahra Kesugihan sukses menggelar Muharram Fest di Kompleks Masjid Babu Salam Kecamatan Kesugihan belum lama ini. Kegiatan terpadu ini hadir sebagai jawaban konkret atas kebutuhan layanan kesehatan ekonomi dan penguatan spiritual bagi masyarakat rentan. Acara ini diisi dengan 3 agenda utama, hitanan massal untuk 20 anak, pemeriksaan kesehatan gratis bagi sekitar 200 warga, serta penyaluran santunan duafa. Pimpinan Bidang 2 Penyaluran Basnas Kabupaten Cilacap Ahmad Holil SH menegaskan bahwa kolaborasi ini memastikan dana zakat infak dan sodakoh SIS dikelola secara transparan, profesional, serta memberikan dampak pemberdayaan yang nyata. Sementara itu, Direktur Lasis Anaba, Imam Amrillah, menyampaikan rasa syukur dan apresiasi mendalam kepada seluruh pihak yang berjibaku di lapangan.
1: Adapun urgensi dari diadakannya kegiatan ini adalah yang pertama untuk kebutuhan pemenuhan akses layanan medis dasar dan pelaksanaan syariat khitan bagi warga yang membutuhkan. Kemudian yang kedua adalah untuk mengedukasi masyarakat mengenai implementasi prinsip ta'awun atau tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa yang dikemas dalam kajian singkat guna memenuhi kebutuhan gizi ruhani dan penyejuk iman bagi para peserta yang hadir. Ada berbagai kegiatan dalam rangkaian Muharram Fest tahun ini, yaitu cek kes dan konsultasi kesehatan gratis yang menjangkau sekitar 200 warga sekitar. Kemudian ada khitanan massal yang diikuti oleh 20 anak. Kemudian ada santunan yatim dan duafa. Dan terakhir ada kajian singkat di bulan Muharram tahun ini. Harapan ke depan semoga kegiatan kolaborasi seperti ini bisa terus semakin sering dilaksanakan sehingga kebermanfaatannya bisa menjangkau masyarakat yang lebih luas dan semakin optimal untuk bisa menjaga amanah para muzaki maupun munfik yang menitipkan hartanya untuk kemaslahatan umat.
0: Dampak dari Muharram Fest ini dirasakan langsung dan terukur oleh masyarakat Kesugihan. Ratusan warga kini mendapatkan deteksi dini penyakit dan edukasi pola hidup sehat. Sementara keluarga duafa mendapatkan kelegaan finansial yang signifikan melalui program kitanan gratis dan bantuan logistik harian.
2: Lintas Bercahaya.
0: Akselerasi peningkatan mutu pelayanan keagamaan dan pendidikan di Kabupaten Cilacap memasuki babak baru. Sebanyak 71 pegawai negeri sipil PNS di lingkungan kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap resmi dilantik dan diambil sumpahnya ke dalam jabatan fungsional pada Selasa 23 Juni 2026. Prosesi sakral ini berlangsung khidmat di aula kantor Kemenag Cilacap secara hibrid, tersambung langsung via Zoom meeting dengan pusat pelantikan Auditorium Majeng, kantor wilayah Kemenag Provinsi Jawa Tengah. Di lokasi acara, para ASN yang dilantik didampingi langsung oleh Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Cilacap, Aziz Muslim, dan Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kemenag Cilacap, Aryo Subroto. Sementara itu, prosesi pengambilan sumpah dipimpin langsung secara serentak oleh Kepala Kanwil Kemenag Jawa Tengah, Saiful Mujab, dan diikuti oleh ribuan ASN Kemenag dari berbagai daerah di Jawa Tengah. Adapun 71 ASN Kemenag Cilacap yang dilantik kali ini tersebar dalam beberapa formasi jabatan fungsional ahli pratama, antara lain analis SDM aparatur ahli pratama, guru ahli pratama, penghulu ahli pratama, penyuluh agama ahli pratama, perencana ahli pratama, pranata humas ahli pratama, dan pranata komputer ahli pratama. Dalam arahan strategisnya, Kakanwil Kemenag Jateng Saiful Mujab menitipkan pesan kuat agar para pejabat fungsional yang baru dilantik segera beradaptasi dan tidak berhenti mengupgrade kapasitas diri. Ia juga menggarisbawahi bahwa kunci keberhasilan Kemenag ke depan ada pada budaya kerja yang kolaboratif, bukan ego sektoral.
2: Lintas Bercahaya.
0: Dewan Pimpinan Daerah DPD Partai Golkar Kabupaten Cilacap kembali melanjutkan estafet konsolidasi organisasi melalui gelaran musyawarah kecamatan atau muscam. Uniknya, pagelaran muscam untuk wilayah daerah pemilihan Dapil 2 yang berlangsung di Aula SMP PGRI 23 Bantarsari pada Selasa 23 Juni 2026 dikemas meriah dengan balutan seni tradisional Jawa. Proses pendaftaran hingga pengenalan calon pimpinan kecamatan diwarnai oleh penampilan kesenian ebek, kuda lumping, prosesi mantenan, hingga tarian adat. Antusiasme tidak biasa ini sontak memicu rasa bangga dari internal partai. Agenda di Bantarsari ini merupakan muscam ke-11 yang digelar oleh DPD Golkar Cilacap. Langkah maraton ini sengaja dipacu demi memenuhi target penuntasan struktur kepengurusan tingkat kecamatan pada akhir bulan Juni ini. Ketua DPD Golkar Cilacap Teti Rohatiningsih mengatakan, melalui muscam Dapil 2 ini, Partai Golkar berhasil mengukuhkan kepengurusan baru untuk periode 5 tahun ke depan di 5 kecamatan, yaitu Bantarsari, Gandrungmangu, Kampung Laut, Karangpucung, dan Kawunganten.
3: Untuk ini kebutuhan organisasi memang harus dipenuhi, mulai dari Ketua DPD Kabupaten Cilacap, Golkar, dan struktur kepengurusan sudah siap berbidang. Sehingga bidang organisasi ini melaksanakan tugas sesuai dengan ADRT-nya yang ada di Partai Golkar, melaksanakan musyam secepatnya. Tapi karena ini 24 kecamatan, saya selaku Ketua DPD harus melantik, tidak mungkin untuk setiap hari, karena sudah menjadi anggota DPR RI di Jakarta harus bekerja, sehingga tidak menyalahi aturan ADRT dari Ketua Bidang Organisasi dan Pengkaderan boleh melaksanakan perdapil, sehingga sebelum hari ini sudah ada musyam apa pramusyam dulu di masing-masing kecamatan, sehingga sekarang gongnya sekarang sudah selesai. Jadi musyawarah mufakat, siapapun yang terpilih itulah yang terbaik untuk Partai Golkar di masing-masing kecamatan.
0: Sebagai legislator pusat dari fraksi Golkar, Teti mendorong para pengurus kecamatan, PK, yang baru dilantik untuk langsung tancap gas bekerja keras meraih simpati publik. Terlebih tantangan politik ke depan diprediksi tidak akan mudah.
2: Lintas Bercahaya.
0: Informasi lain seputar Cilacap akan kembali saya sampaikan untuk Anda sesaat lagi setelah jeda berikut ini.
2: Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.
4: Di, cucukna aku nang kantor pajak yuk.
5: Walah, ketinggalan info kowe lah. Jan, arep lapor pajak gue, ora perlu lunga mari ngendi-ngendi, cukup nang omah bae.
6: Informasi layanan pajak, lapor pajak online. Lapor pajak kini bisa dilakukan secara online kapan saja dan di mana saja melalui situs kortekdjp.pajak.go.id. Batas waktu pelaporan, SPT orang pribadi 31 Maret, SPT badan 30 April. Selain itu ada juga layanan pojok pajak bagi yang ingin aktivasi Kortek dan pelaporan SPT. Lokasinya ada di Kecamatan Maos dan Kroya setiap hari Selasa dan Kamis, Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu. Informasi tanggalnya pantengin terus Instagram @pajakcilacap.
7: Informasi kontak, alamat Kantor Pajak Cilacap, Jalan DI Panjaitan nomor 36 Cilacap. Telepon Kring Pajak 1500 200. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garis miring 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap, Jawa Tengah 53257. Ayo lapor pajak sekarang, lebih awal, lebih nyaman.
8: Mayu Li,
5: arep ngendi?
8: Mangan bakso pae yuk.
5: Mayu.
2: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.
0: Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami untuk menyimak informasi aktual seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Berikut informasi selengkapnya.
2: Lintas Bercahaya.
0: Puluhan mahasiswa, aktivis buruh migran, dan kelompok perempuan menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor pemerintah Kabupaten Cilacap Senin 22 Juni. Masa yang berasal dari Universitas Nahdlatul Ulama Al-Ghazali atau UNUGA, PMII, KOPRI, perwakilan buruh migran, serta elemen masyarakat lainnya itu menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah daerah. Mereka meminta evaluasi program makan bergizi gratis atau MBG, menolak program KDMP, serta mendesak penguatan perlindungan bagi perempuan, anak, dan kelompok rentan. Sebelum melakukan audiensi dengan pemerintah daerah, peserta aksi Long March dan menggelar teatrikal sebagai bentuk penyampaian aspirasi. Presiden Mahasiswa UNUGA, Siti Maria, mengatakan pihaknya tidak menolak program makan bergizi gratis, namun menurutnya program tersebut perlu dievaluasi secara menyeluruh. Selain itu, mahasiswa juga meminta perusahaan-perusahaan besar di Cilacap mengalokasikan lebih banyak dana Corporate Social Responsibility atau CSR untuk sektor pendidikan. Mereka menilai kontribusi dunia usaha diperlukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan sekaligus membantu mengurangi angka pengangguran di daerah. Dalam aksi tersebut, mahasiswa juga menyoroti tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Mereka meminta pemerintah daerah menyediakan ruang aman bagi korban, memperkuat sistem pelaporan, serta memastikan adanya pendampingan psikologis dan bantuan hukum yang berkelanjutan. Usai audiensi, massa mengaku belum puas dengan hasil pertemuan karena sebagian besar tuntutan belum mendapat tanggapan langsung dari pelaksana tugas Bupati Cilacap, Ami Amalia Fatma Surya, yang sedang berada di luar daerah. Mahasiswa berencana kembali mengajukan permohonan audiensi untuk berdialog langsung dengan pemimpin daerah.
9: Dan pengen bersurat lagi, intinya kita harus ada dialog dengan PLT langsung.
10: Sampai ketemu berarti ya, Pak?
9: Iya, harus. Kalau nggak gitu, kita nggak akan selesai masalah ini, Pak. Ya, ya kan? Jadi harus tetap, harus selalu di, apa namanya, kita dampingi, kita follow up terus ya. Kita harus selalu follow up terus kepada pemerintahan, seperti itu. Ya, demi kebaikan masyarakat ya tentunya. Kita nggak menuntut harus dibubarkan MBG, tapi kita menuntut harus dievaluasi total, keseluruhan, nggak cuma MBG, semua tentang aturan-aturan dari pejabat, semua harus dievaluasi total.
0: Sementara itu, Kapolresta Cilacap, Komisaris Besar Polisi Budi Adibuono mengatakan sekitar 50 orang mengikuti aksi tersebut. Untuk pengamanan, Polresta Cilacap menerjunkan sekitar 200 personil yang dibantu unsur TNI, Satpol PP, Dinas Perhubungan, dan Dinas Pemadam Kebakaran. Menurut Budi, seluruh rangkaian kegiatan berlangsung aman dan kondusif hingga massa membubarkan diri dengan tertib.
2: Bercahaya.
0: Aksi unjuk rasa yang digelar BEM UNUGA Cilacap bersama PMII Cilacap di kawasan kantor Bupati dan Alun-Alun Cilacap Selasa 23 Juni 2026 berlangsung tertib hingga selesai. Aksi yang diikuti 50 peserta tersebut diwarnai penyampaian aspirasi melalui orasi, long march, hingga dialog terbuka bersama unsur pemerintah yang difasilitasi Polresta Cilacap. Masa aksi memulai kegiatan dengan long march dari lapangan Sudirman menuju kantor Bupati Cilacap. Setibanya di lokasi, peserta menyampaikan aspirasi melalui orasi dan membentangkan sejumlah spanduk serta poster yang memuat berbagai isu nasional maupun daerah. Kegiatan juga diisi dengan penampilan tarian oleh mahasiswa UNUGA asal Papua sebagai bentuk ekspresi budaya dalam penyampaian aspirasi. Di tengah jalannya aksi, massa sempat melakukan pembakaran ban bekas sebagai simbol penyampaian aspirasi. Personil Polresta Cilacap bersama petugas pemadam kebakaran Cilacap bergerak cepat memadamkan api sehingga situasi tetap terkendali dan rangkaian kegiatan dapat berlangsung dengan aman. Kapolresta Cilacap Kombespol Dr. Budi Adibuono SH, SIK, MH yang hadir dalam dialog terbuka bersama Kepala Kesbangpol Kabupaten Cilacap, Sekretaris DPRD Kabupaten Cilacap, serta perwakilan sejumlah perangkat daerah memberikan ruang kepada perwakilan mahasiswa untuk menyampaikan berbagai tuntutan. Aspirasi yang disampaikan meliputi evaluasi sejumlah kebijakan nasional dan daerah, penguatan tata kelola pemerintahan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, penciptaan lapangan kerja, hingga isu perlindungan perempuan dan pencegahan perundungan di lingkungan pendidikan. Kapolresta mengatakan bahwa Polresta Cilacap berkomitmen memberikan pelayanan pengamanan secara profesional terhadap setiap kegiatan penyampaian pendapat di muka umum, sekaligus memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan aman dan tertib. Menurutnya, komunikasi yang terbangun melalui dialog terbuka menjadi langkah positif dalam menjembatani aspirasi masyarakat dengan para pemangku kepentingan, sehingga berbagai masukan dapat disampaikan secara langsung dalam suasana yang kondusif. Setelah dialog selesai, peserta aksi membubarkan diri secara tertib. Sementara personil Polresta Cilacap tetap melakukan pengamanan hingga seluruh masa meninggalkan lokasi. Polresta Cilacap akan terus mengedepankan pendekatan humanis dalam setiap pengamanan kegiatan masyarakat sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat.
10: Jadi semuanya berjalan dengan baik dari persiapan dari tadi pagi. Adik-adik mahasiswa datang sekitar jam 11 ya, ke kantor pemerintah daerah. Sudah kita layani sampai dengan tadi kita melaksanakan dialog. Ya memang ada beberapa tuntutan untuk pemerintah dan juga menanyakan juga terkait kasus-kasus terutama kasus perempuan, anak, dan masyarakat rentan yang dilaporkan ke Polresta Cilacap. Jadi sudah saya jawab, sudah kita tangani, terus terkait dengan masukan dan juga koreksi juga sudah kita terima. Saya sampaikan bahwa kita siap membuka diri untuk terus berkomunikasi ya kepada rekan-rekan semua, begitu LSM, selanjutnya masyarakat yang peduli terhadap perempuan dan juga anak dan juga masyarakat rentan. Saya sudah sampaikan tadi di depan adik-adik mahasiswa sampai dengan tadi sore ini selesai ya, kegiatan berjalan dengan baik, lancar, dan juga situasi kondusif sampai dengan mahasiswa kembali ke tempatnya masing-masing.
2: Lintas Bercahaya.
0: Di sejumlah desa sekitar Adipala, Kabupaten Cilacap, limbah pertanian dan serbuk kayu yang sebelumnya hanya dibakar atau dibiarkan menumpuk kini bertransformasi menjadi sumber energi sekaligus penggerak ekonomi masyarakat. Melalui pengembangan ekosistem biomasa yang dijalankan PLN Indonesia Power UBP Adipala, limbah tersebut diolah menjadi bahan bakar alternatif yang bernilai. Perubahan ini mulai terlihat dari aktivitas warga yang kini mengumpulkan serta mengolah limbah menjadi bahan baku biomasa untuk mendukung operasional pembangkit. Triyono, petani sekaligus anggota kelompok tani biomasa di sekitar Adipala, menyebut program ini memberi dampak langsung bagi masyarakat. Dengan adanya kebutuhan biomasa seperti saudut, usaha masyarakat menjadi terbantu yang bisa meningkatkan ekonomi warga. Selain itu, pemanfaatan juga membantu mengurangi limbah dan pencemaran lingkungan. Ia menambahkan program ini turut membuka peluang kerja bagi banyak pihak. Banyak masyarakat terlibat mulai dari produksi, angkut, hingga supplier. Intinya program ini membantu banyak orang. Dampak tersebut tidak hanya dirasakan oleh petani, tetapi juga mulai merambah ke pelaku usaha di sektor pengelolaan limbah. Riko Cho, salah satu pelaku usaha lokal, menilai pemanfaatan saudut membawa perubahan signifikan bagi perekonomian warga. Pemanfaatan saudut sangat membantu membuka peluang usaha dan meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar. Selain mengurangi limbah kayu, program ini juga memberikan manfaat nyata bagi penyerapan tenaga kerja. Inisiatif ini menjadi bagian dari upaya transisi energi melalui konsep energi sirkular, di mana limbah yang sebelumnya tidak bernilai diolah kembali menjadi sumber energi sekaligus sumber penghasilan bagi masyarakat. Program ini juga diperkuat melalui pengembangan hutan tanaman energi atau HTE berbasis masyarakat dengan memanfaatkan lahan yang sebelumnya kurang produktif menjadi area budidaya tanam energi seperti kaliandra yang turut memberikan nilai ekonomi tambah bagi masyarakat. Kepala Desa Keleng Arsidi, yang wilayahnya menjadi salah satu penerima manfaat program kolaborasi biomasa antara PLN Indonesia Power dan PLN Energi Primer Indonesia, menyebutkan bahwa program ini memberikan dampak nyata bagi masyarakat desa. Ia menambahkan, lahan yang sebelumnya kurang produktif kini dimanfaatkan untuk tanam energi seperti kaliandra yang juga dapat digunakan sebagai pakan ternak. Upaya ini turut mendukung implementasi co-firing biomasa di PLTU Adipala, yaitu pemanfaatan campuran batubara dan biomasa sebagai bagian dari transisi menuju pembangkitan rendah emisi. Senior Manager PLN Indonesia Power UBP Adipala, Iwayan Arimbawa, menegaskan bahwa keberhasilan program ini tidak hanya diukur dari sisi teknis pembangkitan, tetapi juga dari dampak yang dirasakan masyarakat. Ia menambahkan PLN Indonesia Power UBP Adipala akan terus mendorong pengembangan biomasa berbasis masyarakat agar memberikan nilai tambah bagi daerah sekitar pembangkit. Di tengah tantangan transisi energi, langkah dari desa-desa sekitar Adipala menunjukkan bahwa perubahan dapat dimulai dari hal sederhana. Limbah yang dulu terabaikan kini tidak hanya menjadi sumber energi, tetapi juga menghadirkan harapan baru bagi masyarakat.
2: Lintas Bercahaya.
0: Demikian tadi informasi aktual seputar Cilacap yang telah kami rangkum dalam program Lintas Bercahaya. Simak terus informasi-informasi lainnya di 94.3 Radio Bercahaya Cilacap. Saya Tiwi Gapi, terima kasih atas kebersamaan Anda. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian Anda menyimak berita seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Terima kasih atas kebersamaannya.

Saat ini waktu menunjukkan pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, paling pas

Kamu sekali-kali tidak akan melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang. Adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang? Quran Surah Al-Mulk ayat 3.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serba Serbi Islami hadir untuk Anda. Kali ini kita akan mengenal ilmuwan muslim Al-Muqtadasi. Kita mungkin sudah tidak asing dengan ilmuwan muslim seperti Ibnu Sina yang ahli dalam bidang sains dan pengobatan. Lalu ada Ibnu Khaldun yang ahli dalam bidang sosiologi. Tapi apakah Anda pernah mendengar nama Al-Muqtadasi? Ilmuwan asal Al-Quds atau Yerusalem ini merupakan salah seorang penulis tentang masyarakat Islam terhebat di dunia. Sejarah mengabadikannya sebagai geografer andal yang telah melahirkan sebuah karya geografi monumental. Karya sang geografer yang paling populer adalah kitab Ahsan al-Taqasim fi Ma'rifat al-Aqalim. Dalam kitab tersebut, Al-Muqtadasi mengupas secara lugas dan jelas seluk-beluk pengetahuan tentang pembagian wilayah. Kitab yang ditulisnya pada tahun 985 Masehi itu begitu mengagumkan. Bahkan ilmuwan J.H. Kremers mengatakan, tidak ada satupun kajian geografi modern yang terlewatkan oleh Al-Muqtadasi. Tidak berlebihan jika sejarawan itu mendaulat Al-Muqtadasi sebagai pencipta ilmu geografi yang total. Demikian serba-serbi Islami kali ini, semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Mutiara Hadis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya nisa al-muslimat, la tahqiranna jaratul li jaratiha walau firsinashah. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai para istri kaum muslimin, jangan sampai seorang tetangga meremehkan pemberian tetangganya, meski hanya berupa kaki kambing. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mutiara Hadis.

Anda sedang mendengarkan Mozaik Islam. Bercahaya.

Masjid Tiban Malang atau yang dikenal juga dengan nama Masjid Jin merupakan masjid megah yang berada di Malang, Jawa Timur. Lokasi Masjid Tiban berada di Jalan Wahid Hashim, Gang Anggur nomor 10, Desa Sanan Rejo, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang. Baik nama Masjid Tiban, Masjid Jin atau Masjid Ajaib merupakan nama-nama yang disematkan masyarakat kepada masjid ini. Nama-nama tersebut berkaitan dengan mitos yang beredar di masyarakat yang menyebut masjid ini dibangun dalam semalam. Maksudnya, berdasarkan mitos yang ada, masjid ini ada secara tiba-tiba di tengah masyarakat. Masjid Tiban ini sebenarnya adalah pondok pesantren Salafiyah Biharu Bahri Asali Fadlaili Rahmah atau yang biasa disebut Biba'al Fadilah. Pondok pesantren ini dirintis pada tahun 1963 lalu oleh Romo Kiai Ahmad. Awalnya lokasi pondok pesantren itu merupakan kompleks kediaman Romo Kiai. Bangunan pondok pesantren yang kemudian lebih dikenal dengan Masjid Tiban ini memiliki luas mencapai 8 hektar. Demikian serba-serbi Islami kali ini, semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah atau sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

0: Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan. Berilah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan.
1: Segenap direksi dan karyawan Radio Bercahaya FM Kabupaten Cilacap mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

Anda sedang mendengarkan Mozaik Islam Bercahaya. Saat ini waktu menunjukkan pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Dan barang siapa berbuat kesalahan atau dosa, kemudian dia tuduhkan kepada orang yang tidak bersalah, maka sungguh dia telah memikul suatu kebohongan dan dosa yang nyata. Quran Surah An-Nisa ayat 112.

0: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
1: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
0: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
1: Serius? Wah, jadi gak sabar.
0: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
1: Oh gitu ya? Berapa?
2: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
0: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
2: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
3: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
1: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
2: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
3: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.
4: Leh, kipiak temen armari ngendi ton?
5: Arep ngedekna barang yuk.
6: Lah, apa semono kurang gede ton?
4: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
5: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
4: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
5: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
7: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
8: Rucak nanas, rucak kowe, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
9: Enggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
10: Wah, anak mama sudah besar ya. Sudah mau sekolah SMP. Adek, mau sekolah SMP di mana? Yuk, mama daftarin.
11: Adek mau daftar di SMP Taman Hidayah, ma.
10: Oh, SMP Taman Hidayah. Sekolah yang banyak prestasinya itu ya, dek. Yang ada eskul, liang-liong, dan barongsainya, kan?
11: Iya, betul, ma. Di SMP Taman Hidayah, gratis SPP 1 tahun, uang gedung, dan biaya pendaftaran.
2: SMP Taman Hidayah sekolah dengan banyak prestasi, fasilitas lengkap, lokasi strategis di pusat kota. Gratis SPP 1 tahun, gratis uang gedung, dan gratis biaya pendaftaran. SMP Taman Hidayah dan SMK Bina Bakti di bawah naungan Yayasan Sosial dan Pendidikan Taman Hidayah Cilacap, YSPTH. Keunggulan kami memiliki guru yang berkompeten, fasilitas sekolah lengkap dengan laboratorium, lokasi sekolah strategis, ekstra ekstrakurikuler, basic OSIS, dan pramuka. Serta kami adalah satu-satunya sekolah yang memiliki ekstrakurikuler barongsai dan liong di Cilacap. Yuk segera daftarkan putra-putri Anda. Sekolah di SMP Taman Hidayah Cilacap, alamat kami di Jalan Maijen Sutoyo, nomor 44 Cilacap. Masa pendaftaran bisa mulai hari ini sampai masa MPLS dimulai. Kontak person Pak Heri 089-678-735-669. Bu Naning 085-642-386-984. Pak Widi 081-586-729-554.
12: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Dul.
1: Is, Bu.
0: Isin tuli, angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene, jan ora tau pada gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nenek kepet.
2: Nyong bingung, Bu.
0: Wis usah bingung, Pak. Mari ngene Pak Kirno, kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak? Sisan gawe tuku semen kene ana. Nggo dandan dapur ti anak.
2: Ngene Pak Kirno pertelon jeruk legi berkah jaya. Percaya ngene Pak Kirno, regane seduluran, barange main, pelayanane luar biasa. Jos pokoke.
0: Maningan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
2: Wah, nyong ana ya, Bu. Ibune ora samelu.
0: Pak, nyong melu warung tuku kasur mentul-mentul po.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
4: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo seborong.
3: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
5: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, struk mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
3: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT03 RW01 Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama Pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
6: Tahun kie anaknya dewek lulus SMP. Terus arep melanjutna sekolah nang endi ya, Pak?
2: Jajal takon bocah Bu, mbok wis duwe pandangan dewek.
6: Ade pengen daftar sekolah nang SMK Bina Bakti Cilacap, Mak. Soale tahun kie wis mulai merintis menjadi SMK Go Global, Mak. Lulus sekolah bisa kerja nang luar negeri. Siji-sijine SMK sing duwe ekstrakurikuler barongsai dan liyong di Cilacap.
7: Wah, nek kaya gue mamak setuju banget ya, Pak.
5: Benar sekali, mau ngelanjutin sekolah SMK? Jangan bingung, yuk daftar segera ke SMK Bina Bakti Cilacap yang tahun ini merintis program pemerintah yaitu SMK Go Global. Lulus sekolah bisa bekerja ke luar negeri. SMK Bina Bakti Cilacap dengan jurusan akuntansi dan administrasi perkantoran.
8: Pendaftaran gratis, bebas uang gedung, biaya sekolah sangat ringan, dapat diangsur 3 kali, dan biaya praktikum lab bahasa dan biaya lab APAK gratis tis-tis. Baju seragam dapat dibeli di sekolah, pokoknya sekolah di SMK Bina Bakti Cilacap, hati orang tua senang, anak riang, dan masa depan cemerlang. SMK Bina Bakti Cilacap di Jalan Maijen Sutoyo nomor 44 Cilacap, CP SMK BBC Cilacap, Pak Giono 0813-2777-9123.
9: Woi, cok! Yeah.
1: Tim. Asem banget gue. Tambah gede ya.
9: Iya, biasa lah. Ngomongin Pak RT, ngomongin anak gue ya.
1: Lama. Kanca STM. Kenalan? Kenalan.
10: Ini dari kanca kuku. Jadi kayak ngajak aku bisnis.
1: Tapi nih, kalau aku pengen melu ya anjir. Kalau ya enak. Ya mau gue.
10: Bukan cincin.
1: Kalau petanyong ya.
9: Ini rokok kalian pak. Cukai nih pak. Polosan. Oke, ngerti orang. Ciri-ciri rokok ilegal gue. Sing orang anak cukai nih. Nggak mau cukai palsu. Apa mani nggak mau cukai bekas. Kalau cukai sing orang diperuntungan gue rokok kek. Misal, SKT mana gue SKM kayak bekas rokok si Cine, gue rokok si Cine mani. Nggak
10: sengaja kayak larang kesibukan tapi enak pak.
9: Oke, nanti orang pak. Kalau sebagai gue, pemerintah bisa biayai gue fasilitas kesehatan, kalau kesejahteraan masyarakat, stadion diane, apa tuh rokok ilegal, gue bisa dipenjara si Cine 5 tahun.
11: Dan ini betul temen bro.
9: Nah. Dulur, ayo jaringna kawasannya kita kawasan bebas rokok ilegal. Nak ngerti ana sing dodol rokok ilegal, laporna bae maning bae cuke kiye nomere.
1: Jadi kesi ngomong karo sapa? Wilung ngeku, urang nak ndok kene mulai ora. Woi, kok tengok kene iki ya.
11: Bro, aku ana keperluan ngurus kamen di penjara.
12: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap bekerjasama dengan Sekretariat DBH CHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
13: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget.
1: Iya ini mas, saya mau ke KPP Pratama Cilacap, mau lapor pajak tahunan.
0: Aduh mbak, sekarang laporan pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
1: Oh gitu ya mas.
2: Mau lapor pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Cukup buka laman kortekdjp.pajak.go.id. Ingat, batas waktu pelaporan SPT 31 Maret untuk orang pribadi dan 30 April untuk badan. Pastikan kawan pajak sudah melakukan pemadanan NIK, NPWP, dan aktivasi Kortek melalui laman kortekdjp.pajak.go.id atau datang ke KPP terdekat.
3: Info juga nih, kalau KPP Pratama Cilacap membuka pojok pajak di kantor pajak Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu, serta pojok pajak Kecamatan Kroya dan Kecamatan Maos setiap Selasa dan Kamis pukul 9 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi tanggal, pantengin Instagram @pajakcilacap. Melayani pemadanan NIK, NPWP, aktivasi Korteks dan pelaporan SPT. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan D. Panjaitan nomor 32 Cilacap atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garing 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap. Ayo, lapor pajak hari ini lebih awal, lebih nyaman.
1: Makasih ya mas.
0: Tangan saya jangan ditarik mbak.
1: Abis masnya ganteng jadi kepengen dibawa pulang. Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
4: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
5: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap.

Sungguh setan itu tidak ada kekuasaannya atas orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhan. Quran Surah An-Nahl ayat 99.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Percaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Selamat malam warga bercahaya. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa bertemu kembali di program Melodi Memori. Hari Rabu 24 Juni 2026, dan saya harap malam hari ini Anda masih dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu hal apapun. Yang lagi aktivitas malam, selamat beraktivitas. Yang lagi santai di rumah, selamat bersantai sambil Anda bisa dengerin gita-gita kenangan yang Anda sukai. Silakan buat Anda yang pengen ikutan gabung ataupun request gitanya di 0811260543, maupun yang jauh dari jangkauan Bercahaya FM juga selalu bisa dengerin lewat audio streaming di www.bercahayafm.com.

0: Duh, sertifikat tanah rumah di mana ya? Mana sertifikatnya masih yang model lama lagi? Kalau hilang atau rusak, urusannya bakal ribet banget nih.
1: Tenang, hari gini jangan dibikin ribet. Sekarang kan Kementerian ATR BPN sudah berinovasi dengan sertifikat elektronik. Lebih aman, praktis, dan bebas resiko hilang atau rusak.
0: Oh ya? Tapi saya kan sibuk kerja, Senin sampai Jumat, mana sempat ke kantor pertanahan buat ngurusnya.
1: Siapa bilang harus ganggu waktu kerja? Kan ada pelayanan pertanahan di akhir pekan. Plus, sekarang ada loket online. Jadi, kamu bisa daftar dan pantau berkas dari mana saja, kapan saja.
0: Wah, keren banget. Kalau mau hapus hak tanggungan atau ROYA, prosesnya lama nggak ya?
1: Nah, ini yang paling juara. Ada inovasi Ralali alias ROYA 5 menit untuk pemohon langsung. Asalkan berkas sudah lengkap dan valid, prosesnya cuma butuh sekitar 5 menit saja.
2: Mari dukung transformasi digital pertanahan menuju pelayanan yang lebih modern, cepat, transparan, dan aman. Sertifikat elektronik Ralali dan loket online adalah solusi nyata kemudahan layanan pertanahan untuk Anda. Untuk masyarakat Cilacap, ayo urus dan daftarkan langsung sertifikat Anda di kantor pertanahan Kabupaten Cilacap. Pesan ini disampaikan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN. ATR BPN melayani profesional terpercaya.
3: Rumahmu sekarang makin estetik ya? Kitchen setnya keren banget.
4: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
3: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
5: Ingin rumah tampil modern, elegan, dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material SCP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
6: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
7: Waktu kau ngiklik temen
8: lagi ya kok waktu kau mari-mari
7: mulane anggar ngerokok aja rokok ilegal ya. Ika kau pengen ngerokok sih orang kau waktu.
8: Anak rokok legal karo ilegal lah gue sih legal sih kepriwe.
7: Jelasin aku kang ngerokok sih orang kau waktu rokok legal gue sih anak pipa cukai nih. Alias ada bandrol regane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane. Aja ngantek kita dikene rusak, palsu atau bekas. Soale ana denda lan pidana penjarane, Kang.
9: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
10: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Cilacap.
11: Berbabaran rakenang ngelamun yuk. Nang apa jane?
12: Arep akikahan, Min. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah, jan, rebyek omahe merah-meru, dapure sesek, nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak, Min, lah tuli ising.
11: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa, praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo ditelepon bae siki, pesen aring akikah dan catering masakan Bunda.
13: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huruf. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111-05.
14: Pak, saya mau bayar pajak kendaraan, tapi nggak ada KTP pemilik lama. Kebetulan saya baru beli motor bekas. Bisa diproses nggak ya, Pak?
15: Sekarang bayar pajak tahunan di Jawa Tengah nggak perlu KTP pemilik lama. Syaratnya gampang, cukup KTP STNK asli dan isi data diri dan data kendaraan yang kamu pakai sekarang. Terus ditandatangani sebagai tanda bukti kepemilikan kendaraan sementara. Sekalian juga untuk pengajuan blokir kendaraan. Jadi nanti tahun depan wajib balik nama ya, wajib tuh. Biar semakin aman dan nyaman untuk registrasi dan identifikasi kendaraanmu. Ditambah lagi nih, masih ada juga program diskon PKB Gas Jateng 5% dari tanggal 20 Februari sampai 31 Desember 2026. Semakin mudah dan murah kan?
16: Mumpung ada diskon, langsung bayar. Yuk taat pajak. Berkat pajakmu, daerah maju.
17: Di berbagai sudut Jawa Tengah, terdapat aset milik pemerintah provinsi yang menyimpan potensi besar. Lahan strategis, bangunan representatif, ruang usaha yang menunggu untuk dimanfaatkan.
18: Bisakah jadi peluang? Bagaimana jika berubah menjadi pusat kegiatan ekonomi?
19: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan luas bagi masyarakat, pelaku usaha, dan investor untuk memanfaatkan aset daerah secara legal dan produktif. Mulai dari tanah strategis, bangunan perkantoran, kios usaha, hingga ruang kegiatan, semuanya dapat dioptimalkan untuk kegiatan yang bernilai manfaat. Mau tahu aset apa aja yang bisa kita sewa untuk dimanfaatkan? Langsung aja gas ke UPPD atau kantor Samsat Bapenda Jateng di kotamu. Melalui mekanisme pemanfaatan aset yang transparan, masyarakat dapat mengakses informasi, berkonsultasi, hingga mengajukan kerjasama pemanfaatan dengan pendampingan petugas. Aset yang semula tidak produktif berubah menjadi ruang usaha, membuka lapangan pekerjaan, menggerakkan perekonomian daerah, dan menciptakan manfaat untuk masyarakat luas.
18: Lokasi potensial, status kerjasama yang jelas, proses resmi dan aman, menjadi kesempatan usaha yang layak untuk dikembangkan.
19: Jangan biarkan peluang hanya lewat begitu saja. Mari manfaatkan aset daerah milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk usaha, investasi, dan kemajuan bersama.
20: Aset produktif, dampak positif. Pemanfaatan aset yang optimal membawa multiplier effect untuk Jawa Tengah.
21: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: Para pecinta melodi memori dimanapun Anda berada, ada suasana yang sulit dijelaskan ketika kita mendengarkan lagu kenangan dalam sebuah keheningan. Melodinya mungkin sederhana, tetapi yang terasa sebenarnya adalah potongan-potongan waktu yang ikut hadir kembali ya. Ada orang-orang, tempat, dan mungkin juga perasaan yang pernah ada. Meresapi heningannya lagu kenangan, seolah setiap nada itu membawa pulang bagian-bagian masa lalu yang sempat tertinggal ya. Banyak orang juga mengaitkan lagu-lagu kenangan dengan rasa nostalgia yang kuat, baik dari lagu lama pun maupun lagu yang pernah menemani momen-momen tertentu dalam kehidupan. Arta ketemu dulu sama yang pengen online di Melodi Memory malam hari ini. Selamat malam Kang Subar, Kang Subarkah, Kumbang Asmara. Halo.
1: Halo, selamat malam.
0: Iya, malam juga kok, kecil banget ini suaranya.
1: Kok bisa?
0: Enggak tahu.
1: Bahasanya seru kok ya.
0: Iya.
1: Terus bisa. Bentar kos lagunya ya. Surat biru ada mas.
0: Surat biru ada dong.
1: Ya salam buat Bobby nih buat terus.
0: Baca apa aja?
1: Terus suka buat Pak Martin, Pak Kartim. Terus juga buat Pak Marjono. Terus juga buat Mama Rizky, Bunda Osan, terus Mama Cantika, apa semuanya aja lah mas. Mas Arta sama tugas, assalamualaikum.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Kumbang Asmara, Arta ketemu juga nih sama Mama Cantika. Selamat malam Mama Cantika.
2: Selamat kembali. Assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sehat Mas Arta?
0: Alhamdulillah sehat, Ma.
2: Ya syukur alhamdulillah. Kowe lagunya sering WA ya?
0: Oh iya, siap. Tiada nama ya, seindah namamu. Ya,
2: selamat buat Mas Arta, ada Mas Kumbang, ada Pak Marjono, Mak Oni, Bunda Rizky, Dimas. Terusan kok pasukan KWC, Mama Oni, Mbak Osa, Bunda Kacer, Puning, Bu Sutira, Bu Harti, Mbak Aat, terus Mabian. Dan kok WA-nya pokoknya dewasa ya mas?
0: Iya kan udah naik aja ini.
2: Lah mulanya mungkin harus sakit banget.
0: Ya udah nanti lagunya.
2: Iya buat semuanya.
0: Oke. Okay.
2: Buat Mas Arta sehat selalu. Makasih. Assalamualaikum.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Untuk gitanya nanti tunggu aja ya Mama Cantika. Kali ini Arta bakal muterin dulu satu gita yang pernah kehilangan pasti ngerti lagu ini. Bukan lagunya yang sakit tapi kenangannya. Jadi Anda harus berhati-hati kalau dengar lagu ini, karena lagu ini mampu bikin Anda mengingat seseorang yang udah lama Anda lupain.

0: nggak sih? Bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
1: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: 94.3 Berjaya FM paling pas untuk Cilacap, 42 menit lepas dari jam 7 malam. Tenang aja, waktunya Arto masih banyak banget untuk bisa mainin gita-gita pop Indonesia maupun juga mancalawas ya. Dan baik, Arta ketemu lagi malam hari ini sama Mbak Oza yang udah kebetulan kirim VN-nya di 0811260543.
1: Assalamualaikum, halo Mas Arta, Dinalsa di Melody Memory.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, pengen dengerin request lagu yang judulnya Kau Beniki Astria ya. Semoga belum diplay karena baru stay. Bagi salam buat semuanya aja yang lagi stay di Melody Memory ya.
0: Oke.
1: Semua yang ada di grup APPL Berjaya FM tanpa terkecuali. Dan makasih yang udah nyebut namanya aku ya. Salam balik buat Mama Cantika. Salam sehat semuanya buat Pak Suja, Mama Rizky, Pun Harti, Pun Rizky, Mbak Mar, Ali, Juki, Dimas, dan semuanya yang masih stay di Melody Memory ya. Selamat malam semuanya dan matrehat. Terima kasih Mas Arta.
0: Oke, terima kasih kembali buat Mbak Osa. Dan selamat malam juga di belakangnya Mbak Osa ada Kang Arjuna nih yang ada di Kroya. Halo, selamat malam Kang Arjuna.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat malam Mas Arta.
0: Iya, malam juga Kang. Gimana?
2: Minta gitarnya Mas.
0: Apa ini gitarnya?
2: I will always love you.
0: Oh, diary ada.
2: Whitney Houston. Ya, tentang perpisahan tuh ceritanya.
0: Salamnya buat siapa? Ya ada nanti.
2: Salam-salamnya untuk Mas Parja, Mas Daryani, Mbak Sutolenga, Bunda Rizky, Mama Rizky, Bapak Kartin, Mama Cantika, ya semua ajalah yang sedang mendengarkan Memori Melodi Berjaya. Thomas Arta Metuga sampai tuntas, sehat selalu.
0: Amin.
2: Terima kasih atas waktunya Mas.
0: Yeah.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kang Arjuna. Selamat malam juga buat Pak Hadi yang ada di Aji Barang. Malam hari ini juga sudah hadir di Melody Memory dan aku kepingin dimainkan untuk gitarnya Bintang Kehidupan. Salamnya buat semua yang lagi manjer bercahaya di mana saja berada. Buat tartanya petugas aja. Oke, thank you.

0: 走，
1: 耶耶耶，厉害！
2: Misal SKT mana gue SKM kayak bekas rokok si Cine, gue rokok si Cine mani. Tidak
3: sekaya kaya tapi enak pak.
2: Oke, okay. Ngerti orang pak. Kalau supaya gue pemerintah bisa biayai gue fasilitas kesehatan, kalau kesejahteraan masyarakat kita dia liane, apa tuh rokok ilegal gue bisa dipenjara sih sampai 5 tahun.
0: Dan ini menjadi teman bro.
2: Nah, dulur, ayo dari nak kawasan kita kawasan bebas rokok ilegal. Nak ngerti ana sing dodol rokok ilegal, lapor nang bae maring bae cuke, kiye nomere.
0: Jadi kes ngomong karo sapa? Kuwi lu ngeku, ora nunduk iki lu ayo ora. Woi, kok kok terus kene iki ya?
4: Bro, aku ana keperluan nyur kami di penjara.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap bekerjasama dengan Sekretariat DBH CHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
6: Pak, nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul tutu kayak gue lho. Aja kaya kiye bodol.
7: Is bu,
6: isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada meringene jan ora tau pada gelem nginep soalnya gelem kaya kiye kasure nenek kepet.
7: Nyong bingung bu.
6: Is, usah bingung pak, maringone pakir no kasur abrak-abrak material apa bayana nang anak sisan gawe tuku semen keng anak go dandan dapur tiana
7: gone pakir no pertelon jeruk legi berkah jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barang main pelayanan luar biasa jos pokoke
6: mendingan anggar konsultasi cat tembok apa cat mesin kayak dilayani nang pelayan ayu bisa nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
7: Wah, nyong ana ya bu ibune ora usah melu.
6: Iya nyong melu arep tuku kasur mentul-mentul kok.
8: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
5: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
6: Oh iya pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo diborong.
5: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
9: Wah, anak mama sudah besar ya. Sudah mau sekolah SMP. Adek, mau sekolah SMP di mana? Yuk, mama daftarin.
10: Adek mau daftar di SMP Taman Hidayah, ma.
9: Oh, SMP Taman Hidayah. Sekolah yang banyak prestasinya itu ya, dek? Yang ada eskul, liang-liong, dan barongsainya, kan?
10: Iya, betul, ma. Di SMP Taman Hidayah, gratis SPP 1 tahun, uang gedung, dan biaya pendaftaran.
8: SMP Taman Hidayah sekolah dengan banyak prestasi, fasilitas lengkap, lokasi strategis di pusat kota. Gratis SPP 1 tahun, gratis uang gedung, dan gratis biaya pendaftaran. SMP Taman Hidayah dan SMK Bina Bakti di bawah naungan Yayasan Sosial dan Pendidikan Taman Hidayah Cilacap, YSPTH. Keunggulan kami memiliki guru yang berkompeten, fasilitas sekolah lengkap dengan laboratorium, lokasi sekolah strategis, ekstrakurikuler, basic OSIS, dan pramuka. Serta kami adalah satu-satunya sekolah yang memiliki ekstrakurikuler barongsai dan liong di Cilacap. Yuk segera daftarkan putra-putri Anda sekolah di SMP Taman Hidayah Cilacap. Alamat kami di Jalan Maijen Sutoyo, nomor 44 Cilacap. Masa pendaftaran bisa mulai hari ini sampai masa MPLS dimulai. Kontak person Pak Heri 089-678-735-669. Bu Naning 0856423864. Pak Widi 0815867295 54.
9: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
11: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
12: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk...

Sungguh setan itu tidak ada kekuasaannya atas orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhan. Quran Surah An-Nahl ayat 99.

0: Puluhan mahasiswa, aktivis buruh migran, dan kelompok perempuan menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor pemerintah Kabupaten Cilacap Senin kemarin. Masa yang berasal dari Universitas Nahdlatul Ulama Al-Ghazali atau UNUGA, PMII, KOPRI, perwakilan buruh migran, serta elemen masyarakat lainnya itu menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah daerah. Mereka meminta evaluasi program makan bergizi gratis atau MBG, menolak program KDMP, serta mendesak penguatan perlindungan bagi perempuan, anak, dan kelompok rentan. Sebelum melakukan audiensi dengan pemerintah daerah, peserta aksi long marah dan menggelar teatrikal sebagai bentuk penyampaian aspirasi. Presiden mahasiswa UNUGA, Siti Mariam, mengatakan pihaknya tidak menolak program makan bergizi gratis, namun menurutnya program tersebut perlu dievaluasi secara menyeluruh. Selain itu, mahasiswa juga meminta perusahaan-perusahaan besar di Cilacap mengalokasikan lebih banyak dana Corporate Social Responsibility CSR untuk sektor pendidikan. Mereka menilai kontribusi dunia usaha diperlukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan sekaligus membantu mengurangi angka pengangguran di daerah.
1: Demikian Anda menyimak Kilas Bercahaya. Nantikan informasi berikutnya hanya di Radio Bercahaya FM Cilacap.
2: Dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap.

0: 94.3 Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap. Warga bercahaya, enggak semua bisa Anda jelaskan dengan kata-kata ya. Anda cukup jelaskan saja kalau Anda tetap di sini di Melodi Memori bareng sama Arta sampai nanti jam 9 malam ya. Baru jam 8 malam lebih 10 menit waktu Indonesia Barat, dan Arta langsung ketemu aja malam hari ini bareng sama siapa nih, Mama Rizky ya, yang ada di Kemranjen. Selamat malam, Ma.
1: Selamat malam, Mas Arta.
0: Iya, malam juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat, Mas Arta?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Kira done wis sling.
0: Mantap.
1: Ya bener ya, mulane ngerti kritik aja gelah ya.
0: Yo, ora lah.
1: Mula nanti kritik ya ditandani kayak gue.
0: Ya ditandani men, seneng yeah. Wonge sing kritik.
1: Ya yeah, lo kan anggere nang gunung kan radione bening-bening kabeh suarane.
0: Senajan yeah. Bodol ya radione.
1: Bener ya, senajan ke radione nang gubuk derita ke sing penting kan celing krungu mari ngone tanggane.
0: Aja seru-seru lah.
1: Ya yeah, iya. Yeah. Ya, anu MNE Mas.
0: Apa Ma?
1: Mengapa kotak pernah jujur ya?
0: Lomboni.
1: Urung kaem bok metu.
0: Belum.
1: Ya, ya kue DP-ne kon siap siap. Ya, salam ya Mas.
2: Ya, salam ya Mas. Ya.
1: Halo Bunda Setira, Bunda Oni. Putatik we. Ya moga-moga sehat selalu. Bunda Rizki, Bunda Harti, Mak Enok, Mbak Mar, Mbak Osa, terusan Mama Cantika, Mbak Kajol, Mama Rokima, Pak Teja Marjono, Pak Amin Maskur, Pak Hadi Jibarang, Kang Kuswo, para ayah kue nang Kranji, Mas Dimas, terusan Mas Algandrung, Mas Arjuna kue nang Kroya, moga-moga ya laris manis Tanjung Kimpul, Mbah Kartim, Babe Sukar, moga-moga sehat selalu. Kanggo Mas Sartane ya selalu sehat, rezeki lancar full barokah. Matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Rizki yang ada di Petarangan, dan Arta ketemu juga sama Kustono yang ada di Karang Tengah Dieng, yang malam hari ini lagi dengerin juga lewat audio streaming. Salamnya buat Nion, Iya, Haryono, dan juga Sesto. Ada juga Mustolingeh yang ada di Kuripan. Selamat malam Mas Arta, dan aku pengen salam nih buat Mr. Tondot, Pak Hadi yang ada di Aji Barang, Mas Kuswo, Mama Cantika, Mama Enok, Mama Bintoro, Kumbang Asmara, Barkah, Mbak Mar, dan buat Mas Arta nyemet malam. Metugas juga semoga selalu sehat. Terima kasih. Ada Pak Gamal juga yang ada di DI Panjaitan. Selamat malam Pak Gamal. Malam hari ini tolong dimainkan untuk gitarnya Mas Arta, Yogyakarta ya. Oke, siap. Selamat malam aja untuk semua pendengar Bercahaya, dan semoga selalu dalam keadaan bahagia. Buat Mas Artanya juga selamat beraktivitas. Baik, terima kasih buat Pak Gamal. Dan kali ini saya mainkan dulu. Anda pasti tahu ya warga Bercahaya, kalau kesabaran seseorang itu ada batasnya. Satu kali disakiti gak apa-apa, dua kali disakiti masih oke-oke aja. Tapi jangan Anda coba sampai tiga kali ya, nanti bisa hancur hatinya. Hehehe.

0: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
1: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
0: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
1: Serius? Wah, jadi gak sabar.
0: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
1: Oh gitu ya? Berapa?
2: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
0: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
2: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
3: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
1: Jadi,

0: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
1: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT03 RW01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
2: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

94.3 Percaya FM paling pas untuk Cilacap. Anda pernah ke Yogyakarta? Pasti pernah ya. Yogyakarta katanya jadi tempat pelipur lara. Itu kata si Katon Bagaskara ya. Dan kembalinya ke Jogja tenggelam dalam kenangan masa lalu bersama orang yang sangat berarti dalam kehidupannya. Saat dia menyusuri sudut-sudut kota, di sana suasana Jogja membangkitkan nostalgia dan kerinduan yang mendalam. Jadi bukan sekedar tentang kota Yogyakarta aja, melainkan tentang kehilangan kenangan dan juga kerinduan. Karena memang lagu ini mengenang kebersamaan dengan seseorang yang sekarang ini sudah gak ada atau gak lagi bersamanya gitu. Dan kebetulan tadi lagunya diminta sama Pak Gamal yang ada di DI Panjaitan ya. Arta ketemu juga sama Mbak Melati yang ada di Kendeng ya, Jalan Kendeng Cilacap. Malam hari ini mau bagi salam buat Mbak Dina. Libur apa nih Mbak Dina Oza? Untuk lagunya Mas Arta, Buku Ini Aku Pinjam dari Iwan Fals. Ya, salam sehat buat Mas Arta dan krunya juga. Oke, terima kasih buat Mbak Melati. Dan kali ini Arta penuhin janjinya. Tadi belum sempat Arta mainkan ya, yang disuka sama Mama Rizky yang ada di Petarangan Kemeranjen. Jika memang cinta ini masih nyata, cuma satu yang kita butuhkan warga percaya, yaitu kejujuran. Seperti lagu yang satu ini.

0: Aduh, Jen. Wetang kula arep banget ku. Arep ngene, Nini Roji njaluk dipijet malah
1: kowe nang apa? Kelalat, lelet, kaya ular jedung.
0: Wetang kula arep banget ku, seneng.
1: Lah kepriwe?
0: Kaya arep kae tapi kaya ora iki lho.
1: Mulane rajin minum gulti.
0: Apa kuwe?
1: Nggih, teh gulti. Go kesehatan awak, kaya go ketemu kue.
0: Oh, kaya kue ya?
1: Iya, nyanyi. Dinum, dinum.
0: Iya. Oke. Siap.
2: Wis terbukti, Golti pancen main go menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main go awak, kaya katekin, go ngelancarna peredaran darah, polifenol, go kekebalan tubuh, zat taunin, go anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamidiane sing akeh manfaatnya go kesehatan. Setakaran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula tanpa campuran liane. Golti cocok gawe tangan saben dina, ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang Radio Percaya FM, Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
3: Pak, nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul tuh kaya kuwi lho.
0: Aja kaya kiye. Bodol.
4: Is Bu,
0: isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau padha gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
4: Nyong bingung, Bu.
0: Usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur, abrak-abrak, material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen keng anak. Nggo dandan dapur, Tiana.
4: Ngone Pak Kirno pertelon jeruk legi, berkah jaya. Percaya ngone Pak Kirno. Regane seduluran, barangnya main, pelayanan luar biasa. Jos pokoknya.
0: Mendingan, anggar konsultasi cek tembok, apa cek mesi kaya, dilayani nang pelayan ayu pisan. Nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
4: Wah, nyong anak ya, Bu. Ibunya rasa melu.
0: Pak, nyong melu warung tuku kasur mentul-mentul kok.
2: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
5: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo, teborong.
2: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
6: Pak, tahun kie anak kedewek lulus SMP. Terus arep ngelanjutna sekolah nang endi ya, Pak?
4: Jajal takon bocah, Bu. Mbok wis duwe pandangan dewek.
6: Ade pengen daftar sekolah nang SMK Bina Bakti Cilacap, Mak. Soale tahun kiye wis mulai merintis menjadi SMK Go Global, Mak. Lulus sekolah bisa kerja nang luar negeri. Siji-sijine SMK sing duwe ekstrakurikuler barongsai dan liyong di Cilacap.
7: Wah, nek kaya gue mamak setuju banget ya, Pak.
6: Benar sekali, mau ngelanjutin sekolah SMK? Jangan bingung, yuk daftar segera ke SMK Bina Bakti Cilacap yang tahun ini merintis program pemerintah yaitu SMK Go Global. Lulus sekolah bisa bekerja ke luar negeri. SMK Bina Bakti Cilacap dengan jurusan akuntansi dan administrasi perkantoran.
8: Pendaftaran gratis, bebas uang gedung, biaya sekolah sangat ringan, dapat diangsur 3 kali, dan biaya praktikum lab bahasa dan biaya lab APAK gratis tis-tis. Baju seragam dapat dibeli di sekolah, pokoknya sekolah di SMK Bina Bakti Cilacap, hati orang tua senang, anak riang, dan masa depan cemerlang. SMK Bina Bakti Cilacap di Jalan Maijen Sutoyo nomor 44 Cilacap, CP SMK BBC Cilacap, Pak Giono 0813-2777-9123.
9: Duh, sertifikat tanah rumah di mana ya? Mana sertifikatnya masih yang model lama lagi? Kalau hilang atau rusak, urusannya bakal ribet banget nih.
10: Tenang, hari gini jangan dibikin ribet. Sekarang kan Kementerian ATR BPN sudah berinovasi dengan sertifikat elektronik. Lebih aman, praktis, dan bebas resiko hilang atau rusak.
9: Oh ya? Tapi saya kan sibuk kerja. Senin sampai Jumat, mana sempat ke kantor pertanahan buat ngurusnya.
10: Siapa bilang harus ganggu waktu kerja? Kan ada pelayanan pertanahan di akhir pekan. Plus, sekarang ada loket online. Jadi, kamu bisa daftar dan pantau berkas dari mana saja, kapan saja.
9: Wah, keren banget. Kalau mau hapus hak tanggungan atau roya, prosesnya lama nggak ya?
10: Nah, ini yang paling juara. Ada inovasi Ralali alias Roya 5 menit. Untuk pemohon langsung, asalkan berkas sudah lengkap dan valid, prosesnya cuma butuh sekitar 5 menit saja.
2: Mari dukung transformasi digital pertanahan menuju pelayanan yang lebih modern, cepat, transparan, dan aman. Sertifikat elektronik Ralali dan loket online adalah solusi nyata kemudahan layanan pertanahan untuk Anda. Untuk masyarakat Cilacap, ayo urus dan daftarkan langsung sertifikat Anda di Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap. Pesan ini disampaikan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN. ATR BPN melayani profesional terpercaya.
11: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: Bar-baran ra kenang ngelamun yuk. Nang apa jeneh?
1: Arep akikahan nin. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan rebyek umaeh merah meru, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak nin lah tuli isin.
0: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak. Porsine pas, arep request bisa, praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki, pesen Aring Akikah dan Catering Masakan Bunda.
2: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huruf. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111-05.
3: Waktu kau ngiklik temen
4: lagi ya kok waktu para mari-mari
5: mulane anggar ngerokok aja rokok ilegal ya
6: ika kau yang ngerokok sih mereka waktu
4: anak rokok legal karo ilegal lah gue sih legal sih kepriwe
6: jelasnya gue kan ngerokok sih mereka waktu rokok legal gue sih anak pita cukene alias anak bandrol rekane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane aja ngantek kita dukene rusak palsu atau bekas soale ana denda lan pidana penjarane Kang.
7: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
8: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Cilacap.
9: Eh, rumahmu sekarang makin estetik ya? Kitchen setnya keren banget.
10: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium komposit panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
9: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
11: Ingin rumah tampil modern, elegan dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material ACP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
12: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.

Sayang sekali warga berjaya bersama Narta di Melodi Memori kayaknya harus berakhir sampai di sini ya. Besok hari Kamis masih ketemu lagi di Melodi Memori jam 7 malam sampai jam 9 malam. Setelah ini Anda bisa mendengarkan informasi aktual seputar Jawa Tengah terus nanti dilanjut Mendoan Melodi Dangdut Kenangan. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Berjaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Sungguh setan itu tidak ada kekuasaannya atas orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhan. Quran Surah An-Nahl ayat 99.

Radio LPTL Jawa Tengah mempersembahkan Jateng dalam Berita. Rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah. Inilah Jateng dalam Berita.

Assalamualaikum, apa kabar pendengar radio di Jawa Tengah? Senang sekali Mita dapat menjumpai dan menyapa semuanya dengan beberapa update informasi yang telah dirangkum redaksi Jawa Tengah dalam berita. Doa terbaik untuk pendengar semuanya, semoga aktivitas hari ini berjalan lancar serta selalu diberikan kemudahan. Hari ini saya dibantu kawan-kawan redaksi serta tim reporter di beberapa daerah kembali mengupdate referensi Anda dengan sejumlah informasi yang telah kami susun dalam Jateng dalam berita. Di antaranya, sejumlah SPPG di Kudus tutup operasional sementara. Harga ikan laut di Purbalingga masih tinggi sejak Ramadan lalu. Inilah Jateng dalam berita selengkapnya, saya Mita Rosana.

0: Karena belum cairnya dana dari pusat untuk SPPG di sejumlah wilayah di Kudus, membuat sejumlah SPPG harus berhenti operasional sementara. Trias melaporkan.
1: Karena belum cairnya dana dari pusat untuk SPPG di sejumlah wilayah di Kudus, membuat sejumlah SPPG harus berhenti operasional sementara. Seperti halnya SPPG Yayasan Den Baguse Muria Raya yang berada di Desa Megawon, Kecamatan Jati, mulai Rabu 10 Juni 2026 tidak melakukan operasional sementara. Kepala SPPG Yayasan Den Baguse Muria Raya Desa Megawon, Sahira Mailadista, mengatakan sebelumnya pihaknya sudah mengirim surat edaran, yakni terkait pemberhentian operasional sementara di sekolah-sekolah yang menjadi sasaran MBG dari SPPG-nya.
2: Dananya cair dulu, kalau dananya sudah cair nanti kita baru jalan lagi. Beberapa ada yang sudah berhenti beroperasional karena emang dananya belum cair. Kalau itu pencairan dana itu dari pusat, Pak, nanti pusat nyairin berapa nanti kita jalaninnya gitu, Pak. Nanti jadi kita kan buat RAP, jadi sehabisnya uang gitu, Pak. Kalau berapanya itu saya nominalnya itu tergantung dari pusat, Pak. Kalau dari pusat itu auto top up, Pak. Jadi jika dana sudah kurang dari 150 juta itu biasanya di top up dengan nominal biasanya hampir 500. Untuk distribusi itu sekitar 2099 kemarin, Pak, kalau untuk siswa.
1: Di mana salah satu wali murid yang anaknya mendapatkan pasokan MBG dari SPPG Yayasan Nusantara 1 Kudus, Indah Susanti, mengatakan dirinya tidak mempermasalahkan bila sementara tidak ada MBG. Selain SPPG Yayasan Den Baguse Muria Raya di Desa Megawon, mulai hari Rabu 10 Juni 2026, SPPG lainnya yakni SPPG Rendeng Kecamatan Kota dari Yayasan Nusantara 1 Kudus akan berhenti operasional sementara dengan kasus yang sama.
3: Demikian saya Trias melaporkan dari Radio Suara Kudus 88 FM untuk Jateng Dalam Berita.
0: Kenaikan harga berbagai komoditas ikan dan makanan laut di Pasar Badok Banjar Purbalingga memberikan dampak pada daya beli masyarakat hingga membuat penjualan menurun seiring melonjaknya harga sejumlah jenis ikan dan seafood. Terjadi hampir pada seluruh komoditas yang dijualnya sejak Ramadan lalu. Selengkapnya dilaporkan Fitri Hasanah.
4: Kenaikan harga komoditas ikan dan makanan laut di Pasar Badok Banjar Purbalingga memberikan dampak pada daya beli masyarakat hingga membuat penjualan menurun seiring melonjaknya harga sejumlah jenis ikan dan seafood yang terjadi hampir pada seluruh komoditas ikan. Sejak Ramadan lalu, Sivi pedagang ikan dan seafood di Pasar Badok Banjar mengaku kenaikan harga masih berlanjut hingga saat ini dan belum menunjukkan tanda-tanda akan turun dalam waktu dekat. Sivi merinci harga ikan kembung layang di Pasar Badok Banjar Purbalingga naik dari Rp32.000 menjadi Rp40.000 per kilogram. Kenaikan juga terjadi pada udang yang sebelumnya Rp80.000 menjadi Rp90.000 per kilogram. Selain itu, harga cumi yang sebelumnya berada di angka Rp70.000 per kilogram kini mencapai Rp80.000 per kilogram. Tidak hanya hasil laut, ikan konsumsi air tawar juga mengalami kenaikan harga. Mujair yang sebelumnya dijual sekitar Rp35.000 per kilogram kini ikut mengalami kenaikan. Harga ikan bawal dan lele juga menunjukkan tren serupa mengikuti kenaikan komoditas perikanan lainnya.
5: Ikan-ikan menurun sih, mungkin itu kali apa namanya, keuangannya lagi nggak baik-baik saja, harga naik. Itu apa namanya, kemarin banyak pesanan buat MBG-MBG, jadi yang dari pusat kan pada naik. Itu udang biasanya yang 80 sekarang 90, bisa sama 10.000. Kalau cumi biasanya kan sekilo 70 jadi 80.
4: Untuk menjaga ketersediaan stok dagangan, Sivi mengandalkan pasokan dari dua wilayah berbeda, yakni untuk ikan air tawar seperti mujair dan lele diperoleh dari lokal Purbalingga, sedangkan kebutuhan seafood seperti cumi dan udang dipasok dari kawasan pesisir Kabupaten Cilacap. Sivi berharap harga kembali stabil agar daya beli masyarakat dapat pulih dan aktivitas perdagangan di pasar kembali meningkat. Fitri Hasanah melaporkan.
0: Mendapat predikat pilihan kedua sebagai rujukan pendidikan lanjutan, nyatanya justru membuat SMA Negeri 2 Batang membuktikan konsistensi dalam membangun kualitas pendidikan. Tahun ajaran 2026-2027 menjadi ajang pembuktian SMA Negeri 2 Batang dengan ragam prestasi untuk menggait calon siswa baru. Heri Kisyanto melaporkan untuk Anda.
6: Mendapat predikat pilihan kedua sebagai rujukan pendidikan lanjutan, nyatanya justru membuat SMA Negeri 2 Batang membuktikan konsistensi dalam membangun kualitas pendidikan. Tahun ajaran 2026-2027 menjadi ajang pembuktian SMA Negeri 2 Batang dengan ragam prestasi untuk menggait calon siswa baru. Kepala SMA Negeri 2 Batang Yulianto Nurul Furqon tak mempermasalahkan apabila sampai saat ini masih mendapatkan kepercayaan publik di peringkat kedua untuk tiap pembukaan sistem penerimaan murid baru SPMB. Namun yang harus menjadi perhatian publik adalah siswa-siswinya di tahun ke tahun mampu menunjukkan kualitasnya, baik akademis maupun sosial.
7: Tidak masalah, Pak. Itu kan untuk sekarang, ya. Tapi yang jelas di tahun 2026, kami meraih juara umum untuk PPLS 3N tingkat kabupaten. Dan kami sekarang, insya Allah, tahun ini juga memperoleh adiwiyata nasional. Kami punya lahan yang lumayan besar, kemudian kami juga sekolah yang berwawasan lingkungan, sehingga memberikan kenyamanan bagi anak-anak.
6: Sementara beberapa orang tua maupun siswa memberikan tanggapan beragam. Salah satunya, wali murid Ibda Agus Suprianto bersama Ananda Destian Raifansyah yang mengaku sebelumnya telah memilih SMA lain, namun karena faktor kedekatan dengan tempat tinggal, akhirnya menjatuhkan pilihan ke SMA 2.
8: Kalau kami selaku orang tua, mengingat jarak dan medan yang dilewati, kami cenderung ke SMA 2. Jarak rumah dengan SMA 2, jalan yang dilewati ketika kami mengantar searah dengan adiknya yang ada di SDIT Permata Hati.
9: Ingin ikut organisasi OSIS, karena dulu SMP pernah Dewan Penggalang, ingin buat pengalaman baru.
6: Berbeda dengan Irul dan putrinya Nindia yang menjadikan SMA 2 Batang sebagai pilihan pertama, keduanya mengaku memang memilih karena selain faktor kedekatan dengan tempat tinggal, juga termotivasi setelah melihat SMA 2 menjadi tempat studi banding beberapa negara.
10: Pakai jalur apa ini, Gus?
11: Prestasi.
10: Taekwondo. Sudah juara apa, Dik?
11: Baru juara kabupaten. Banyak yang berprestasi di sini.
12: Ada studi bandingnya sampai luar negeri juga.
6: Para pendidik tak mempermasalahkan stigma masyarakat yang menomorduakan SMA 2. Karena yang terpenting adalah lingkungan yang nyaman agar siswa mudah mengikuti proses pembelajaran.

0: Anda masih dengarkan Jateng Dalam Berita.
1: Terima kasih Anda masih tetap setia mendengarkan Jateng Dalam Berita yang menghadirkan rangkuman informasi beragam dan aktual dan disiarkan oleh radio-radio di Jawa Tengah bersama saya Mita Rosana. Untuk menekan resiko residu kimia pada hasil pertanian sekaligus menjaga kesehatan tanah dan konsumen, Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan DPPP Kabupaten Purbalingga terus mendorong petani mengurangi ketergantungan terhadap pestisida kimia melalui pemanfaatan agensia hayati. Fitri Hasanah melaporkan selengkapnya.
2: Untuk menekan resiko residu kimia pada hasil pertanian sekaligus menjaga kesehatan tanah dan konsumen, Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kabupaten Purbalingga terus mendorong petani mengurangi ketergantungan terhadap pestisida kimia melalui pemanfaatan agensia hayati. Langkah tersebut menjadi bagian dari strategi perlindungan tanaman yang lebih ramah lingkungan, khususnya pada komoditas hortikultura yang selama ini rentan terhadap serangan hama dan penyakit. Kepala Bidang Perlindungan Pertanian pada Dinas Pertanian Pangan Perikanan Purbalingga, Edi Setianta, mengatakan pihaknya telah menggelar pelatihan pembuatan dan aplikasi agensi hayati di Desa Kota Bawa dan Desa Serang dengan menyasar petani hortikultura, baik petani sayuran maupun buah-buahan yang selama ini menghadapi resiko serangan organisme pengganggu tanaman cukup tinggi. Dijelaskan Edi, penggunaan pestisida kimia secara berlebihan tidak hanya berpotensi meninggalkan residu pada hasil panen, tetapi juga dapat merusak keseimbangan unsur hara dan mikroorganisme di dalam tanah. Karena itu, Dinas Pertanian Pangan Perikanan berupaya memperluas penggunaan agensia hayati sebagai alternatif pengendalian hama yang lebih aman dan berkelanjutan, sebab selain memberikan manfaat bagi kesehatan konsumen, penggunaan agensia hayati juga dinilai lebih ekonomis bagi petani karena bahan dan proses pembuatannya dapat dilakukan secara mandiri oleh kelompok tani. Dengan demikian, petani dapat mengurangi biaya pembelian pestisida sekaligus menekan biaya produksi pertanian.
3: Memperkenalkan agensia hayati untuk pengendalian hama dan penyakit tanaman. Makanya kalau di Serang atau Karangreja itu adalah tanaman sayur, itu pengendalian hama dan penyakit itu kan sangat masif. Karena kalau tanpa ada pengendalian, itu resiko rusaknya itu sangat tinggi. Nah, pada waktu pengendaliannya dengan menggunakan bahan-bahan kimia, residu-residu kimia yang nanti nempel di sayuran, di buah-buahan, ini akan menyebabkan resiko penyakit yang berbahaya di manusia yang mengkonsumsi. Ya.
2: Edi menambahkan, penggunaan agensia hayati juga menjadi solusi jangka panjang untuk mengurangi dampak negatif penggunaan pupuk dan insektisida kimia yang berlebihan terhadap kesuburan lahan pertanian. Fitri Hasanah melaporkan.
1: Sebagai bentuk implementasi program Polri untuk masyarakat, Kanit Binmas Polsek Kedawung menghadirkan inovasi Si Kancil Alaska. Rara Anggita melaporkan selengkapnya.
4: Sebagai bentuk implementasi program Polri untuk masyarakat, Kanit Binmas Polsek Kedawung menghadirkan inovasi Si Kancil Alaska. Kapolsek Kedawung, AKP Suyana SE menjelaskan, Si Kancil Alaska merupakan terobosan kreatif yang digagas oleh Kanit Binmas Polsek Kedawung. Dalam kegiatan tersebut, Kanit Binmas beserta Babin Kamtibmas Desa Binaan membersamai anak-anak TPA mengaji dan memberikan motivasi, sekaligus menyelipkan pesan Kamtibmas tentang bahaya narkoba, bullying, kenakalan remaja, tertib dalam berlalu lintas, serta bijak dalam menggunakan HP.
5: Yang memotivasi utama dari Si Kancil Alaska itu Kanit Binmas berusaha untuk sebagai manusia muslim, umat muslim, tentu berharap pahala itu aman. Yang kedua, sebagai seorang anggota polisi, dia harus mampu menyajikan dirinya, mempersembahkan dirinya dalam rangka untuk membangun sebuah edukasi kepada anak-anak di usia dini. Mengingat kejahatan sekarang, pergaulan sekarang ini menyentuh kepada anak-anak. Bahkan sasaran dari narkoba pun sering disampaikan oleh Kanit Binmas saya ketika penyuluhan di sekolah-sekolah itu, sasarannya itu sudah mencapai ke anak-anak SD dengan permen yang bergambar. Nah, itu seperti itulah. Kanit Binmas ini merasa terpanggil hatinya, sekaligus dia sambil menyelam minum air ibadah, kemudian menyasar kepada madrasah-madrasah di mana madrasah itu tempat berkumpulnya anak-anak usia dini, sehingga menjadi sasaran dan Kanit Binmas memberikan edukasi selain mengajari ikra, cara mengaji, kemudian dia juga memberikan sosialisasi bagaimana jadi anak yang baik, penggunaan HP, kemudian bagaimana menjaga keselamatan anak-anak itu karena banyak ancaman penculikan. Bagaimana kalau ditawari makanan orang lain yang tidak dikenal, yang aneh-aneh, itu pasti disampaikan seperti itu. Jadi pencegahan dari dini.
4: Ditambahkan, si Kancil Alaska dilaksanakan secara rutin setiap 2 minggu sekali untuk mendekatkan kepolisian dengan anak-anak dan remaja di wilayah Kecamatan Kedawung. Pada Senin 8 Juni 2026, kegiatan difokuskan di Musola Nurul Takwa, Dukuh Randusari RT 7, Desa Pengkok, Kecamatan Kedawung. Dalam kegiatan tersebut, turut disalurkan pula bantuan berupa Al-Quran, buku Iqra, dan Juz Amma untuk dijadikan inventaris di Musola Nurul Takwa.
6: Itu kegiatannya sudah dimulai dari kapan, Bapak?
5: Ini sudah 4-5 kali.
6: Oh,
5: itu kegiatan 2 minggu sekali.
6: Itu kalau di seluruh polsek baru dari Kedawung atau sudah ada kegiatan serupa di polsek yang lain, Pak?
5: Kalau saya menilai, sementara ini baru Kanit Bimas Kedawung yang membuat inovasi si Kancil Alaska.
6: Berarti ini bisa dikatakan kalau Binmas di Polsek Kedawung mempelopori kegiatan ini ya Pak ya, di Kabupaten Sragen ya Pak ya?
5: Oh, iya, iya, itu sebagai pelopor. Karena satu-satunya di wilayah Kabupaten Sragen, Kanit Bimas seorang perempuan yang mempunyai inovasi, ide-ide kreatif dalam rangka mendekat kepada masyarakat sebagai bentuk implementasi dari Polri untuk masyarakat. Kanit Bimas mempersembahkan ilmunya, dirinya untuk masyarakat.
4: Demikian Rara Anggita, reporter LPPL Radio Buana Asri Sragen, melaporkan untuk Jateng dalam berita.
7: Suara tangis haru para sanak keluarga pecah saat menyambut kedatangan jemaah haji kloter 15 yang baru tiba di halaman pendopo Kabupaten Batang Selasa 9 Juni 2026. Beragam ungkapan dan doa mengiringi kedatangan jemaah haji yang lama berpisah dari kampung halaman selama 40 hari lamanya. Selengkapnya dilaporkan Heri Kisyanto.
8: Suara tangis haru para sanak keluarga pecah saat menyambut kedatangan jemaah haji kloter 15 yang baru tiba di halaman pendopo Kabupaten Batang pada Selasa 9 Juni 2026. Beragam ungkapan dan doa mengiringi kedatangan jemaah haji yang lama berpisah dari kampung halaman selama 40 hari lamanya.

0: Kabupaten Batang dan melihat secara biaya Batang. Biasa dia begitu memang. Ditinggal sehari dua hari aja sudah. Dia bisa berjalan dengan baik. Dia sering video call. Gitu.
1: Para petugas pendamping bus telah menyiapkan segala sarana-prasarana dalam melakukan penjemputan sejak dari debarkasi Donohu dan Boyolali hingga kembali ke Kabupaten Batang. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Batang, Siti Mahmudah, telah menugaskan para petugas untuk mengantarkan tiap kloter langsung di titik penjemputan.
2: Atau panitia haji daerah itu bersedia mengantarkan kepulangan jamaah ke titik-titik domisili jamaah kecamatan. Misalnya di jamaah kecamatan Limpung diturunkan ke kecamatan Limpung. Jamaah Reban diturunkan Reban dan sebagainya. Keluarga tidak boleh menjemput di debarkasi kecuali panitia daerah. Alasannya karena akan mengganggu operasional debarkasi.
1: Tahun 2026, Kabupaten Batang memberangkatkan 941 jemaah haji, namun untuk kepulangan hanya 939 jemaah haji dikarenakan ada 2 jemaah haji yang meninggal di Tanah Suci, yakni Sukirno bin Sutarbun dari kloter SOC-17 dan Monah binti Misrah dari SOC-16.
3: Rangkaian update informasi hari ini yang tersaji dalam Jateng dalam berita telah kami sampaikan. Saya Mita Rosana dan seluruh tim redaksi serta reporter Jateng dalam berita undur diri. Tak lupa Mita berpesan untuk selalu berpikir positif dalam kehidupan kita, serta tetap dengarkan radio untuk mendapatkan informasi dan hiburan. Selamat merayakan Hari Raya Idul Adha bagi Anda yang menjalankannya. Sampai jumpa lagi dalam edisi Jateng dalam berita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Saja Anda dengarkan Jateng dalam berita, rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah, disiarkan secara serentak oleh radio-radio pilihan se-Jawa Tengah. Sampai ketemu edisi berikutnya.
5: Pak, nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul tutu kaya kuwi lho. Aja kaya kiye bodol.
6: Is bu,
5: isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada meringene jan ora tau pada gelem nginep soalnya gana kaya kiye kasure nenine kepet.
6: Nyong bingung bu.
5: Is, usah bingung pak, mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material apa bayana nang kana sisan gawe tuku semen kengana nggo dandan dapur tiana
6: ngone Pak Kirno. Pertolong jeruk legi berkah jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barang main pelayanan luar biasa jos pokoke
5: maningan angger konsultasi cat tembok apa cat besi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
6: Wah, nyong ana ya bu ibune rasa melu.
5: Iya nyong melu war tunggu kasur mentul-mentul po.
7: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
8: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
5: Oh iya pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo teborong.
9: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
10: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
11: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu.

0: kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Thousand. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Thousand. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Thousand, ikhtiar sehat, herbal alami.
1: Sayang, aku butuh dana sekarang. Mau bantuin ya?
2: Waduh, tapi kita kan belum pernah ketemu. Kapan kamu nyamperin aku?
1: Sayang, aku sudah kirim hadiah spesial buat kamu loh, dari luar negeri.
2: Serius? Wah, jadi gak sabar.
1: Tapi paketnya masih ditahan di Bea Cukai. Aku perlu biaya administrasi dulu. Bisa bantu transfer gak?
2: Oh gitu ya? Berapa?
0: Tunggu dulu. Hati-hati, bisa jadi itu bukan cinta, melainkan love scam. Love scam adalah modus penipuan yang memanfaatkan hubungan asmara di dunia maya. Pelaku berpura-pura jatuh cinta, memberi perhatian, lalu meminta uang dengan berbagai alasan.
1: Sayang, paketku tertahan Bea Cukai. Aku sedang ada masalah keuangan. Aku butuh bantuan sekarang. Nanti aku ganti deh, janji.
0: Ingat, Bea Cukai tidak pernah meminta pembayaran melalui rekening pribadi, media sosial, atau orang yang mengaku sebagai perantara.
3: Jika seseorang yang baru dikenal di internet mengaku mengirim hadiah dari luar negeri, lalu meminta sejumlah uang, jangan langsung percaya.
2: Jadi, kalau ada yang mengaku paketnya ditahan Bea Cukai dan minta transfer uang, itu belum tentu benar.
0: Betul. Selalu lakukan pengecekan terlebih dahulu melalui kanal resmi Bea Cukai. Jangan mudah tergiur janji manis. Jangan kirim uang kepada orang yang belum pernah ditemui secara langsung. Dan jangan pernah memberikan data pribadi maupun data perbankan.
3: Cinta boleh membuat hati berbunga, tapi jangan sampai hilang kewaspadaan. Waspada love scam. Lindungi diri, keluarga, dan orang-orang terdekat dari penipuan digital. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bea Cukai Cilacap.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Sugeng dalu sedulur. Ya, ketemu maning karo Kang Arta nama doan melodi dangdut kenangan ya. Dina Rebo malam Kemis tanggale 24 Juni 2016 ya, moga-moga rika lagi pada sehat waras bergas ya. Kayak nyongge alhamdulillah ya bisa kebetulan mendoan melodi dangdut kenangan ya. Sing arep pesen mendoannya langsung benang 0811265543 singato ya, tetep bisa gue ya keringokna nang audio streaming www.percahayafm.com.

0: Barbaran ra kenang alamun yuk. Nang apa jane?
1: Arep akikahan nin. Urung apa-apa wis kesel wake. Ah jan, rebyek umahe merah meru, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak nin lah tuli isin.
0: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen aring akikah dan catering masakan Bunda.
2: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huruf. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT5 RW7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111-05.
3: Woi, Cok! Asem banget, tambah gede ya.
4: Iya, ya, selamat. Ini Pak RT, ngawil anaknya ya.
3: Selamat.
5: Kanca STM.
3: Kenalan.
5: Kenalan. Kita di kanca kok, sih kayak aku bisnis.
3: Tapi nek kono kepengin melu ya ayo bareng.
4: Ciri-ciri rokok ilegal gue sing ora ana cukene. Anggo cukai palsu, apa maning anggo cukai bekas. Kalau cukai sing ora diperuntukna nggo rokok kek. Misal SKT mana gue SKM kayak bekas rokok si Cine, gue rokok si Cine mani. Tidak
3: sekaya kayak
4: larang
3: kisi muka tapi enak pak.
4: Oke, nanti orang pak. Kalau gue pemerintah bisa biayai gue fasilitas kesehatan, kalau kesehatan masyarakat kita dia liane, apa tuh rokok ilegal gue bisa dipenjara sih sampai 5 tahun.
3: Dan ini menjadi teman bro.
5: Teman tuh ramah dia.
4: Nah, dulur, ayo jadikan kawasannya kita kawasan bebas rokok ilegal. Nak ngerti ana sing dodol rokok ilegal, lapor nabai maning bea cukai kia nomere.
3: Jadi ke si ngomong lo siapa? Bilo ngeku, lo ngeku, lo ngeku, woi, kok terima kaya lagi ya? Bro, aku ada keperluan, ngurka minta penjara.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap bekerjasama dengan Sekretariat DBH CHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
7: Pak, saya mau bayar pajak kendaraan, tapi nggak ada KTP pemilik lama. Kebetulan saya baru beli motor bekas. Bisa diproses nggak ya, Pak?
8: Sekarang bayar pajak tahunan di Jawa Tengah gak perlu KTP pemilik lama. Syaratnya gampang. Cukup KTP STNK asli dan isi data diri dan data kendaraan yang kamu pakai sekarang. Terus ditandatangani sebagai tanda bukti kepemilikan kendaraan sementara. Sekalian juga untuk pengajuan blokir kendaraan. Jadi nanti tahun depan wajib balik nama ya. Wajib tuh, biar semakin aman dan nyaman untuk registrasi dan identifikasi kendaraanmu. Ditambah lagi nih, masih ada juga program diskon PKB Gas Jateng 5% dari tanggal 20 Februari sampai 31 Desember 2026. Semakin mudah dan murah kan?
9: Mumpung ada diskon, langsung bayar. Yuk taat pajak. Berkat pajakmu, daerah maju.
10: Di berbagai sudut Jawa Tengah, terdapat aset milik pemerintah provinsi yang menyimpan potensi besar. Lahan strategis, bangunan representatif, ruang usaha yang menunggu untuk dimanfaatkan.
11: Bisakah jadi peluang? Bagaimana jika berubah menjadi pusat kegiatan ekonomi?
12: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membuka kesempatan luas bagi masyarakat, pelaku usaha, dan investor untuk memanfaatkan aset daerah secara legal dan produktif. Mulai dari tanah strategis, bangunan perkantoran, kios usaha, hingga ruang kegiatan, semuanya dapat dioptimalkan untuk kegiatan yang bernilai manfaat. Mau tahu aset apa aja yang bisa kita sewa untuk dimanfaatkan? Langsung aja gas ke UPPD atau kantor Samsat Bapenda Jateng di kotamu. Melalui mekanisme pemanfaatan aset yang transparan, masyarakat dapat mengakses informasi, berkonsultasi, hingga mengajukan kerjasama pemanfaatan dengan pendampingan petugas. Aset yang semula tidak produktif berubah menjadi ruang usaha, membuka lapangan pekerjaan, menggerakkan perekonomian daerah, dan menciptakan manfaat untuk masyarakat luas.
11: Lokasi potensial, status kerjasama yang jelas,
13: proses resmi dan aman, menjadi kesempatan usaha yang layak untuk dikembangkan. Jangan biarkan peluang hanya lewat begitu saja. Mari manfaatkan aset daerah milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk usaha, investasi, dan kemajuan bersama.
10: Aset produktif, dampak positif. Pemanfaatan aset yang optimal membawa multiplier effect untuk Jawa Tengah.

0: 93 Berjaya FM paling pas untuk Cilacap jam 09.50 ge lumayan esiana 10 menit maning ge. Kopar gue lelang mendoan jalur ya kayak biasane. Melodi dangdut kenangan nyong ketemu karo Pak Gati ge sinang aji barang Kang Arta mendoane. Ya, yeah, kok ge nyong tak ketemu disit karo. Kang Arjuna sugeng dalu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Mas Arta.
0: Yeah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat, Bok?
0: Alhamdulillah sehat banget ge, Kang.
1: Amin.
0: Heeh. Priwe?
1: Mendoane 3000 wae lah, Mas.
0: 3000 maning, Allah con. Ngirit temen iki lho ya.
1: Hah?
0: Ngirit
1: itu siji ora apa-apa. Ngirit. Tanggal tua kan ngirit ya, Mas.
0: Ya ulilah.
1: Tirit-tirit ya.
0: Tirit-tirit yang tepat tekan tanggal maning iki ya.
1: Iya. Mas. Anu mendoane sisa-sisa cinta ya, Mas.
0: Oh, Nasutra, siap.
1: Cewek ana apa ora, Mas?
0: Cewek ana ora ya?
1: Ora ana ya. Bayane ora ana ya.
0: Ora ana ya.
1: Apa ya? Golek sing cewek.
0: Cewek lagi turu ya.
1: Oh iya. Salam-salam ya, Mas. Kanggo Mbah Kartin, Bebe Sukar, Mas Paja, Mas Juvento, Mas Kumbang Asmara, Pak Adi Haji Barang, Mama Pian, Mama Cantika, Bunda Rizki Kuripan, Pak Mustahil Ninga Kuripan, Mak Daryani Kuripan, Mama Rizki Petarangan, gue wis suruh burung gue.
0: Burung.
1: Ngoprak Mas, kontangi.
0: Burung lilir.
1: Ya, kanggo kabeh wae ya, ora sawi siji-siji.
0: Ya, Kang. Akhir
1: ngoke mendoane bercahaya.
0: Oke, siap.
1: Kanggo Mas Arta, sugeng tugas ngantos jembul parono, keparingan sehat, Mas,
0: sesinge lancar. Amin.
1: Matur nuwun, Mas,
0: batalipun nggih. Sami-sami.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ternyata Pak Gadi anu persiapan ke Kang Arta nyong arep merem disit. Arep merem tetap pamitan maring nyong ge ya. Persiapan go nonton bal. Ya. Lilir ge, Mbak Ayu Mustoli ngasih nang kuripan ge Kang Arjuna ya. Mugi kayane krungu ge disebutna. Salam engko Mbak Ayu Mustoli kaya ge miki. Ya wis ge langsung tak oglek nabae engko aja kelalen lur jam 10. Lelang mendoane didukung nang 08112605543 ya.

0: kenyang-kenyang. Lara banget, Kek.
1: Lah, mangan apa sih?
2: Kae mau. Panganan sing pedes banget. Si mama ke tuku.
3: Oh, alah, Mak. Mulane nek tuku panganan kue sing sehat. Dideleng BPOM-e. Masa kadaluarsa dan kandungan di dalamnya. Biasakan juga konsumsi makanan sehat, alami, dan higienis.
4: Ayo konsumsi makanan sehat, waspadai cemaran pangan, perhatikan distribusi pangan higienis, lihat isi kandungan dan masa kadaluarsa makanan, cuci bahan pangan dengan air mengalir, biasakan mengolah makanan segar bernutrisi dan bergizi. Mari ciptakan tubuh yang sehat, ceria, dan kuat. Pangan aman generasi aktif dan produktif. Pesan ini dipersembahkan oleh LPPL Bercahaya FM.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Sungguh setan itu tidak ada kekuasaannya atas orang yang beriman dan bertawakal kepada Tuhan. Quran Surah An-Nahl ayat 99.

Wayahe Kang Arta lelang mendoan nggih lur yang kok sing seneng sing srek didukung bae nang 08112605043. Sing pertama tak lelang mendoane bakal Juventus kurang bumbu gari tambah ya Pak. Oh iya.

Iya, kue kurang bumbu mendoane Mbak Ayu Ventinur ya. Sing keloro sing tak lelang geng udah Mbak Ayu Ayu Soraya cuma kamu.

Hai, dari mana datangnya cinta? Dari dompet turun ke hati, ya. Tadi serah ke situ. Ya, teman-teman, singis pada dukung nang 08112605443 lelang mendoanya Mbak Ayu Oza, ya. Sugeng dalu nyong milih nomor loro Kang Arta. Memakai rezeki sinang petarangan kemranjen. Mas Arta nyong milih nomor siji kesuwun ya. Matur nuwun ugi memakai rezeki. Aku milih sing pertama Kang Arta. Ya matur nuwun nggih. Anak Kang Arjuna sinang kroya juga milih nomor loro, berarti loro lawane loro nggih ya. Sing pertama Babe Sukar ya milih nomor siji, memakai rezeki ya milih nomor siji ke. Kurang siji maning ke ya, jadi lorong lawannya telu ya ra. Ya wis jajalana sing melu dukung maning ora tekan teni ke ya pirang detik. Nang 08112605443 arep dukung Ventinor kurang bumbu apa Mbak Ayu, Ayu Soraya cuma kamu miki ya. Kanu terus iya tadine loro lawane loro. Mbak Ayu isa nomor loro, Kang Arjuna ya milih nomor loro, Babe Sukar milih nomor siji. Terus Mama Kariski ya milih nomor siji iki kepriwe nyong dadi bingung nyong ya. Ya wis karo tak enteni ora bapal karo golek titu mage. Alaca. Ana maning penyiar-penyiar tumanen nge ya. Oh wala. Ya matur nuwun ge. Jajal diputer nak kabeh wae Mas Arta. Waduh jenengane ya ora selelang pendoan. Ang Arjuna bisa wae lo ya. Ora bisa Kang, ya kudu siji, ya kudu ana sing menang kan iki ya. Ya matur nuwun ge sing nembe bae deblok. Mas Takyu nang Sida Negara ora ndonga labeg ora monitor apa ya. Ya mbok biasane langsung dukung. Ah, sugeng dalu kok Kang Rudi ge sing wis melu dukung nang lelang mendoan. Nyong milih nomor siji gue Kang Arta ben ana sing menang ya tadine ya bener Kang Nekoro ya anjung bingung ya ngendani ngasih kutul uput-uput apa. Matur nuwun cimis padan dukung nang lelang mendoan melodi dangdut kenangan kurang bumbu gaya langsung tak oklek by Ventinor.

0: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
1: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
3: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantar Sari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen. Ikhtiar sehat herbal alami.

0: 94.3 Berjaya FM, yang paling pas untuk Cilacap. Lagu ini Miki ngomongi jodoh carane ya lur. Jodoh gue ya rahasia Tuhan. Kalau perlu dipaksa-paksa, orang perlu dikejar-kejar. Wong arep pancen jodoh ya mestine di ketemu kenakan lagi. Ya genyong arep langsung ketemu karo Mama Kariski sinang petarangan kemarin yang juga ngedalumak.
1: Sugeng dalu Mas Sarta, assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendoane Mas Sarta.
0: Pira?
1: 3000 ban lah.
0: 3000 melu-melu Kang Arjuna ya.
1: Lah wong siki 3000 ambe, Mbok.
0: Iki separo.
1: Kok timplok dewek lah. Lah iya baterai wis pada merem.
0: Apa iyalah, pengerti.
1: Ya gue Bapak Rizky wis merem git mau.
0: Ya wis men, ngoteli dalamane ngimpi.
1: Oh iya, men kok merem bae lah ya. Kita berawan, Mas.
0: Dita Sugiarto.
1: Dita Sugiarto.
0: Ya.
1: Ya. Salamnya ya kanggo Bunda Oni, Bunda Sutira, Bunda Rizky, Bunda Harti, Mak Enok, Mbak Mar, Mbak Osa, Mama Cantika, Mbak Kacol, Mama Rohimah, Pak Sece Marjono, Pak Amin Maskur, Pak Hadi Haji Barang, Kumbang Asmara, Mas Dimas, Mas Algandrung, Mas Kang Arjuna, gue moga-moga ya durung kukudan gue. Apa wis kukudan gue Kang Arjuna?
0: Durung.
1: Orung, ya gue engko kutul wengi engko batine kena gomborong mendon gue.
0: Mau itu ku mendoan 3000.
1: Ah, itu ku mendoane pira tok sik gue iki 3000.
0: Ngirit derek.
1: Anu rasane 3000 tok, Mbok.
0: Iya.
1: Ya kanggo Babe Sukar, Sugeng Dalu Babe Sukar. Ya kanggo kabehan bae lah sing esi pada nyimak mendoane Mas Sarta. Kowe padha di kowe ni men kukudan gasik.
0: Ya.
1: Ya, hawane atis banget ya.
0: Atis.
1: Nang kono mendung apa kepriwe Mas Sarta?
0: Ora nyong sumuk lho, Jan.
1: Oh, nang kene atis e pol yakin.
0: Mau jadi remason ya ora katisen.
1: Ya ora kan nang kene mau jepret ora patut mau. Awane wong ini jan
0: atis
1: nang gunung ge.
0: Oh iya mem.
1: Kayane terang mulai melanda ge.
0: Iya wong kemaro.
1: Ya. Banyu belangka pernah eh. Tapi anu nang gunung ya anu alhamdulillah esi.
0: Esi ya, alhamdulillah.
1: Ya. Ya, kanggo Mas Sartane ya sehat selalu, rezeki lancar full barokah.
0: Matur
1: nuwun Mas Sarta.
0: Yeah.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo namburine mamak rezeki sing arep munggah maning sapa maning nggih ya. Nang 08112605443 guys durunge nyong arep muter mendoane maning. Jan mripate dening pri temen nggih ya. Gara-gara mikir nyekel remason malah di ucek-ucek mripate dadi malah reganep ge panas. Sugeng dalu besukar.
1: Nggih, sugeng dalu. Assalamualaikum. Apit sone kuwi dilebok nang sarung to le jan lah.
0: Iya ki miki nu tak tempeli mandan gatel dadi tak kremasun malah nggo ngucek-ngucek.
1: Iya, remasone dilebok nang sarung kan ora nyenggol apa-apa. Aduh, wong ngantuk kon diremason, wong anu sumu apa anu atis kon diremason, Jan. Ya ora lah ajang gawa-gawa produk jere, Mas.
0: Iya.
1: Iya. Ah, gue Mama Rizky parikane katisen le ya kemulan oh ya.
0: Iya.
1: Keprimen sih.
0: Nek kurang anget karo sarung ya karo kandi gue.
1: Ya karo kanding yang sore sogi areng diobong aja kowe. Alias di brongos.
0: Aduh.
1: Wong jare ngobrol anu pernah karo nyong ngobrol apa aja kowe? Wong duwe nomor e ora ngapa-ngapa ora ya angel lah.
0: Nggih.
1: Kenal nang udara ya muga modal dadi saudara kaya kowe wae. Nggih, Mas Artang nggih.
0: Nggih.
1: Nggih. Anu menduane wis enteng napa tes ini iki?
0: Tesi be tenang baen.
1: Menduane.
0: Sing apa? Kok
1: santai wis nyong kono ya.
0: Iya wis boleh bali.
1: Apa maning sih?
0: Roma kan akeh banget
1: ana. Sing ora tau urut tau setel lagi ya. Iya nyong kemutan kopi susu Mas bengi-bengi enak banget tuh li.
0: Kopi susu.
1: Lagu zaman kekuna gue.
0: Kopi susu ini be udu.
1: Udu.
0: Iya ini nane kan ngone ini tatalia kayak kopi susu ne.
1: Ya udu sing asli maksudnya sing asli wisoran nanan dian kaset lah. Zaman sinar tahun 74 yang gane kon nanti sebenarnya si boy. Ya mungkin ya Kristiano perbarui maning nih gue. Ya apa-apa sih penting kan anu ne vokale sih tetep.
0: Kopi susu pokoknya ya.
1: Ya gue kan gue anu nggak anak gue kopi susunya ya tak cucu nang gue Mas Arjuna gue nang kroja.
0: Terus orang
1: gue Mama Rizky main kon anu jegelek kayak gue papa kabis turu yang main minum kopi cewek. Bakar tim gue coba ini ya bis dekok apa busare apa oh Mas Kumbang terusan Mas Barka Mas Mbak kayak sih kak lah Solina apa sah pakai mau lah cak laleng
0: Mustolina
1: iya Mustolina Mbak Mustolina Mbak menamanya si monitor terus kan go sana saya sih buatin gula sebut lah bung songnya no orang anggo kepet ya kelalen anu sawan kelalenan ya gitu tadi ya kan go Mas Arta ya matur kesuwun Pak Kalen iki wong anu mumpun dalu iki niki mun namung nyelani bae nyelani bar Mama Rizki sapa ki padha ambleng bae nyong sing mecet.
0: Langsung bae ya.
1: Nggih, matur nuwun Pak Kalen Mas
0: Arta. Sami-sami bae.
1: Mas Arta nggih sing sehat-sehat mawon nggih.
0: Amin.
1: Nggih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo. Ngibing bareng kaya cinta berawan mana maka Rizky mandan buket ki lagunya kaya nih ya gendang gedut gendang gedut ya agak lain

0: Aduh, Jen. Wetang kula arep banget ku. Arep ngene, Nini Ruji njaluk dipijet malah
1: kowe nang apa? Kelalat lelet kaya ular jedung.
0: Wetang kula arep banget ku, seneng.
1: Lah kepriwe?
0: Kaya arep kae tapi kaya ora iki lho.
1: Mulane rajin minum gulti.
0: Apa kuwe?
1: Teh gulti. Go kesehatan awak kaya go ketemu kue.
0: Oh, kaya kue ya.
1: Iya, nyenyenye. Dinum, dinum.
0: Ya. Oke. Siap.
2: Wis terbukti, Golti pancen main go menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main go awak kaya katekin, go nglancarna peredaran darah, polifenol, go kekebalan tubuh, zat tonin, go anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamidiane sing akeh manfaatnya go kesehatan. Setakeran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula tanpa campuran liane. Golti cocok gawe tangan saben dina, ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang Radio Percaya FM, Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
3: Pak, nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul tutu kaya kuwi lho.
0: Aja kaya kiye. Bodol.
4: Is Bu,
0: isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau padha gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
4: Nyong bingung, Bu.
0: Ih, usah bingung, Pak. Mari ngone pakir, no. Kasur, abrak-abrak, material. Apa bayana nang anak? Sisan gawe tuku semen keng anak. Nggo dandan dapur, Tiana.
4: Ngone pakir, no. Pertelon jeruk legi, berkah jaya. Percaya, ngone pakir, no. Regane seduluran. Barangnya main, pelayanan luar biasa. Jos pokoknya.
0: Mendingan, anggar konsultasi cat tembok, apa cat mesika ya, dilayani nang pelayan ayu pisan. Nang tenda khusus ngarep tokone pakir, no.
4: Wah, nyong anak ya, Bu. Ibunya rasa melu.
0: Pak, ih, nyong melu, warap tunggu kasur mentul-mentul kok.
2: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
5: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo. Tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo teborong.
2: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
6: Waktu kau ngiklik temen
7: lagi ya kok waktu kau mari-mari
6: mulane anggar ngerokok aja rokok ilegal ya.
8: Jika kau pengen ngerokok sih orang kere waktu
7: anak rokok legal karo ilegal lah gue sih legal sih kepriwe
6: jelasnya gue kan ngerokok sih orang kere waktu rokok legal gue sih anak pita cukene alias anak bandrol regane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane aja ngantek kita cukene rusak palsu atau bekas soale anak denda lan pidana penjarane kang.
9: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
10: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Cilacap.
11: Bu, minta Bu buat makan.
12: Kamu nggak sekolah, Nak?
11: Enggak, Bu.
12: Orang tuamu mana?
11: Itu Ibu, lagi gendong adik, minta-minta juga.
12: Ibu, yang digendong anak Ibu. Ini yang minta-minta anak Ibu juga. Ibu, nggak boleh. Anak harus sekolah. Ini termasuk eksploitasi anak dan dilarang oleh Undang-Undang Perlindungan Anak.
13: Stop Pekerja Anak. Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan dan masa kecil yang layak. Mari hentikan pekerja anak dengan melaporkan praktik pekerjaan anak ilegal, memberikan akses pendidikan yang setara bagi semua anak, dan membangun kesadaran akan pentingnya hak-hak anak. Hal ini tertuang dalam pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan atau seksual. Selain itu, ada Permen PPPA Nomor 6 tahun 2024 tentang pedoman perlindungan anak berbasis masyarakat dalam mendukung penanggulangan pekerja anak. Mari bersama kita melindungi masa depan anak dan memberikan harapan bagi generasi mendatang. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap.

aku Pandi, dan ini kisahku dalam rintik-rintik sendu. Aku masih ingat betul malam itu, malam di mana waktu seakan berhenti. Ira, kekasih yang selalu ceria dan penuh semangat, terbaring lemah di ranjang rumah sakit. Tubuhnya digerogoti penyakit yang tak kunjung memberi ampun. Selama berbulan-bulan, aku menjadi saksi bisu perjuangan Ira melawan rasa sakitnya. Tetap tersenyum, meski tubuhnya kian rapuh. Dan ketika tangan Ira perlahan melemah dalam genggamanku, aku hanya bisa menangis dalam diam, memohon agar waktu diberi sedikit jeda. Tapi takdir tak peduli. Ira pergi, dan sejak hari itu hidupku berubah selamanya. Hari-hari berlalu seperti bayangan tanpa warna. Aku tetap bekerja, tetap bertemu orang, tetap beraktivitas seperti biasa, tapi jiwaku tertinggal di kamar rumah sakit itu bersama kenangan terakhir Ira. Kamar kosku kini terasa terlalu sunyi tanpa tawa dan pesan singkat dari Ira. Lagu-lagu yang dulu kita nyanyikan bersama kini menjadi luka yang diputar berulang-ulang. Setiap sudut kota menyimpan jejak kenangan, dan setiap kenangan menyayat hatiku. Aku mencoba kuat, tapi kehilangan Ira seperti kehilangan separuh diriku. Namun perlahan aku belajar menerima. Bukan karena luka itu sembuh, tapi karena aku tahu Ira tidak ingin aku tenggelam dalam kesedihan. Aku mulai menulis kembali, menyimpan ceritaku dalam lembar-lembar buku yang hanya aku baca sendiri. Bagiku, Ira mungkin telah pergi secara raga, tapi cintanya masih hidup di setiap nafas, di setiap doa, dan di setiap keputusan yang kini aku ambil. Aku takkan pernah melupakan, tapi aku berjanji akan melanjutkan hidup seperti yang Ira selalu minta sebelum pergi. Jangan sedih terus, Pandi. Kamu harus bahagia meski kehilanganku.

Ngerti-ngerti wis arep jam 11 bengi ki lur ya. Dadi wayahe Kang Arta gugutan ki mendoane Melodi Dangdut Kenangan seturunge matur won sing wis padha gabung. Insyaallah ngesuk bengi ketemu maning ya. Sugeng dalu, sugeng istirahat, percaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: telah dipersiapkan untuk kamu semua. Bahkan Gusti Allah kemudian berfirman lebih lanjut, nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Kami akan menjadi kekasih bagi kalian semua di dalam kehidupan dunia maupun akhiratnya. Artinya ketika sementara orang-orang ketika punya hajat tertentu, dia butuh yang namanya pelindung, dia butuh namanya backing, maka backing bagi mereka yang hidupnya istiqomah adalah Allah subhanahu wa ta'ala dari pusatnya pusat. Kalau ada sementara mendapatkan backing dari pusat, ini Gusti Allah adalah pusatnya pusat, sehingga backingnya langsung Allah subhanahu wa ta'ala semata. Inilah yang menjadi seseorang mengentaskan kehinaannya ketika menjalin hubungan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang selanjutnya adalah tahujjul bait, yaitu haji ke Baitullah bagi mereka yang mampu tentunya. Itu adalah merupakan hablum minallah. Sementara ada pula dalam kehidupan ini yang disebut dengan hablum minannas, bahwa setiap aktivitas kita tidak lepas dari peran orang lain. Pertanian yang kita garap tidak bisa dilaksanakannya sendirian, tetapi dengan melibatkan banyak orang, banyak pihak. Tukang traktor misalnya yang mentraktori tanahnya, tukang tandur misalnya yang akan menanam, tukang pemanen yang akan mengembalikan hasil panen ke rumah kita. Kesemuanya itu adalah orang-orang yang terlibat di dalam hablum minannas. Hanya saja boleh jadi di dalam hubungan sosial inilah kemudian terjadi gesekan salah satu kepada yang lain yang membuat rasa menjadi tidak nyaman dan lain sebagainya, sehingga disitulah kemudian diajarkan agar bagaimana menjalin hubungan silaturahmi, agar bagaimana satu dengan yang lain adalah saling halal menghalalkan. Hal ini penting karena orang yang sukses masuk di wilayah akhirat adalah man atallaha biqalbin salim, yaitu orang yang menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan hati yang selamat. Hati yang selamat adalah hati yang clear dalam urusannya dengan Allah subhanahu wa ta'ala, dan clear pula dengan sesama manusia. Ketika seseorang akan nyarutang benda dengan temannya, dengan sahabatnya, dengan saudaranya, maka dia adalah ketika masih di dunia. Tetapi kalau sudah meninggal, dia masuk pada wilayah akhirat, maka tidak lagi seseorang itu bisa nyaur utangnya, tetapi boleh jadi justru kebajikan mereka itu akan dimintai saudaranya ketika tidak nyarutang di dunia itu. Sehingga pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabatnya, adakah kamu tahu siapa yang disebut dengan al-muflis, orang yang bangkrut itu? Mereka menjawab bahwa orang yang bangkrut adalah orang yang tidak punya apa-apa, baik harta maupun kerjaan. Jawab Rasulullah, bukan, yang bangkrut adalah mereka yang punya amaliyah, punya pahala di akhirat, tetapi terlalu banyak kesalahan-kesalahan yang dilakukan, memukul orang ini, mengalirkan darah orang itu, sehingga masing-masing yang dipukul, yang dialirkan darahnya, kemudian akan nagih di akhirat karena saking banyaknya. Kemudian terjadilah apa yang disebut dengan al-muflis atau defisit pahala, ganjarannya habis karena dimintai oleh orang-orang banyak, sehingga yang tadinya mestinya harus masuk surga, tapi karena habis pahalanya kemudian masuk neraka. Na'udzubillah min dzalik. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Allahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hablum minallah dan hablum minannas.
2: Bersama saya.
1: Anda sedang

0: Sinergi kuat Basnas Cilacap, Lazis Anaba, dan Klinik NU Azahra hadirkan solusi umat di Muharram Fest. MBG tetap jalan, PLT Bupati Cilacap minta SPPG tertib sesuai standar.
1: Dari Jalan MT Haryono 22 Cilacap, Radio Bercahaya, kami sajikan rangkuman informasi aktual seputar Cilacap. Lintas Bercahaya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Pendengar, informasi aktual seputar Cilacap kembali kami hadirkan untuk Anda dalam program Lintas Bercahaya. Kali ini bersama saya Tiwi Gapi dan berikut informasi selengkapnya. Momentum bulan suci Muharram menjadi panggung nyata kolaborasi keumatan di Kabupaten Cilacap. Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kabupaten Cilacap bersama Lembaga Amil Zakat Infak dan Sodakoh Lazis Anaba serta Klinik Pratama NU Azahra Kesugihan sukses menggelar Muharram Fest di Kompleks Masjid Babu Salam Kecamatan Kesugihan belum lama ini. Kegiatan terpadu ini hadir sebagai jawaban konkret atas kebutuhan layanan kesehatan ekonomi dan penguatan spiritual bagi masyarakat rentan. Acara ini diisi dengan 3 agenda utama, hitanan massal untuk 20 anak, pemeriksaan kesehatan gratis bagi sekitar 200 warga, serta penyaluran santunan duafa. Pimpinan Bidang 2 Penyaluran Basnas Kabupaten Cilacap Ahmad Holil SH menegaskan bahwa kolaborasi ini memastikan dana zakat infak dan sodakoh SIS dikelola secara transparan, profesional, serta memberikan dampak pemberdayaan yang nyata. Sementara itu, Direktur Lazis Anaba, Imam Amrillah, menyampaikan rasa syukur dan apresiasi mendalam kepada seluruh pihak yang berjibaku di lapangan.
2: Adapun urgensi dari diadakannya kegiatan ini adalah yang pertama untuk kebutuhan pemenuhan akses layanan medis dasar dan pelaksanaan syariat khitan bagi warga yang membutuhkan. Kemudian yang kedua adalah untuk mengedukasi masyarakat mengenai implementasi prinsip ta'awun atau tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa yang dikemas dalam kajian singkat guna memenuhi kebutuhan gizi ruhani dan penyejuk iman bagi para peserta yang hadir. Ada berbagai kegiatan dalam rangkaian Muharram Fest tahun ini, yaitu cek kes dan konsultasi kesehatan gratis yang menjangkau sekitar 200 warga sekitar. Kemudian ada khitanan massal yang diikuti oleh 20 anak. Kemudian ada santunan yatim dan duafa. Dan terakhir ada kajian singkat di bulan Muharram tahun ini. Harapan ke depan semoga kegiatan kolaborasi seperti ini bisa terus semakin sering dilaksanakan sehingga kebermanfaatannya bisa menjangkau masyarakat yang lebih luas dan semakin optimal untuk bisa menjaga amanah para muzaki maupun munfik yang menitipkan hartanya untuk kemaslahatan umat.
0: Dampak dari Muharram Fest ini dirasakan langsung dan terukur oleh masyarakat Kesugihan. Ratusan warga kini mendapatkan deteksi dini penyakit dan edukasi pola hidup sehat. Sementara keluarga duafa mendapatkan kelegaan finansial yang signifikan melalui program kitanan gratis dan bantuan logistik harian.
1: Lintas Bercahaya.
0: Akselerasi peningkatan mutu pelayanan keagamaan dan pendidikan di Kabupaten Cilacap memasuki babak baru. Sebanyak 71 pegawai negeri sipil PNS di lingkungan kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap resmi dilantik dan diambil sumpahnya ke dalam jabatan fungsional pada Selasa 23 Juni 2026. Prosesi sakral ini berlangsung khidmat di aula kantor Kemenag Cilacap secara hibrid, tersambung langsung via Zoom meeting dengan pusat pelantikan Auditorium Majeng, kantor wilayah Kemenag Provinsi Jawa Tengah. Di lokasi acara, para ASN yang dilantik didampingi langsung oleh Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Cilacap, Aziz Muslim, dan Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kemenag Cilacap, Aryo Subroto. Sementara itu, prosesi pengambilan sumpah dipimpin langsung secara serentak oleh Kepala Kanwil Kemenak Jawa Tengah, Saiful Mujab, dan diikuti oleh ribuan ASN Kemenak dari berbagai daerah di Jawa Tengah. Adapun 71 ASN Kemenak Cilacap yang dilantik kali ini tersebar dalam beberapa formasi jabatan fungsional ahli pratama, antara lain analis SDM aparatur ahli pratama, guru ahli pratama, penghulu ahli pratama, penyuluh agama ahli pratama, perencana ahli pratama, pranata humas ahli pratama, dan pranata komputer ahli pratama. Dalam arahan strategisnya, Kakanwil Kemenak Jateng Saiful Mujab menitipkan pesan kuat agar para pejabat fungsional yang baru dilantik segera beradaptasi dan tidak berhenti mengupgrade kapasitas diri. Ia juga menggarisbawahi bahwa kunci keberhasilan Kemenak ke depan ada pada budaya kerja yang kolaboratif, bukan ego sektoral.
1: Lintas Bercahaya.
0: Dewan Pimpinan Daerah DPD Partai Golkar Kabupaten Cilacap kembali melanjutkan estafet konsolidasi organisasi melalui gelaran musyawarah kecamatan atau muscam. Uniknya, pagelaran muscam untuk wilayah daerah pemilihan Dapil 2 yang berlangsung di Aula SMP PGRI 23 Bantarsari pada Selasa 23 Juni 2026 dikemas meriah dengan balutan seni tradisional Jawa. Proses pendaftaran hingga pengenalan calon pimpinan kecamatan diwarnai oleh penampilan kesenian ebek, kuda lumping, prosesi mantenan, hingga tarian adat. Antusiasme tidak biasa ini sontak memicu rasa bangga dari internal partai. Agenda di Bantarsari ini merupakan muscam ke-11 yang digelar oleh DPD Golkar Cilacap. Langkah maraton ini sengaja dipacu demi memenuhi target penuntasan struktur kepengurusan tingkat kecamatan pada akhir bulan Juni ini. Ketua DPD Golkar Cilacap Teti Rohatiningsih mengatakan, melalui muscam Dapil 2 ini, Partai Golkar berhasil mengukuhkan kepengurusan baru untuk periode 5 tahun ke depan di 5 kecamatan, yaitu Bantarsari, Gandrung Mangu, Kampung Laut Karangpucung, dan Kawunganten.
3: Untuk ini kebutuhan organisasi memang harus dipenuhi, mulai dari Ketua DPD Kabupaten Cilacap, Golkar, dan struktur kepengurusan sudah ada di bidang. Sehingga bidang organisasi ini melaksanakan tugas sesuai dengan ADRT-nya yang ada di Partai Golkar, melaksanakan musang secepatnya. Tapi karena ini 24 kecamatan, saya selaku Ketua DPD harus melantik, tidak mungkin untuk setiap hari, karena sudah menjadi anggota DPR RI di Jakarta harus bekerja. Sehingga tidak menyalahi aturan ADRT dari Ketua Bidang Organisasi dan Pengkaderan, boleh melaksanakan perdapil. Sehingga sebelum hari ini sudah ada musam, apa pramusam dulu. Pramusam dulu di masing-masing kecamatan. Sehingga sekarang gongnya sekarang sudah selesai. Jadi musyawarah mufakat, siapapun yang terpilih, itulah yang terbaik untuk Partai Golkar di masing-masing kecamatan.
0: Sebagai legislator pusat dari fraksi Golkar, Teti mendorong para pengurus kecamatan, PK, yang baru dilantik untuk langsung tancap gas bekerja keras meraih simpati publik. Terlebih tantangan politik ke depan diprediksi tidak akan mudah.
1: Lintas Bercahaya.
0: Informasi lain seputar Cilacap akan kembali saya sampaikan untuk Anda sesaat lagi setelah jeda berikut ini.

0: emangannya apa sih?
1: Kak, emang panganan sing pedes banget sing mama ke tuku.
2: Oh alah mak, mulane nek tuku panganan kue sing sehat dideleng BPOM masa kadaluarsa dan kandungan di dalamnya. Biasakan juga konsumsi makanan sehat, alami, dan higienis.
3: Ayo konsumsi makanan sehat, waspadai cemaran pangan, perhatikan distribusi.

0: sekitar jam 11 ya ke kantor pemerintah daerah. Sudah kita layani sampai dengan tadi kita melaksanakan dialog. Ya memang ada beberapa tuntutan untuk pemerintah dan juga menanyakan juga terkait kasus-kasus terutama kasus perempuan, anak, dan masyarakat rentan yang dilaporkan ke Polresta Cilacap. Jadi sudah saya jawab, sudah kita tangani, terus terkait dengan masukan dan juga koreksi juga sudah kita terima. Saya sampaikan bahwa kita siap membuka diri untuk terus berkomunikasi ya kepada rekan-rekan semua, begitu LSM, selanjutnya masyarakat yang peduli terhadap perempuan dan juga anak dan juga masyarakat rentan. Saya sudah sampaikan tadi di depan adik-adik mahasiswa sampai dengan tadi sore ini selesai ya, kegiatan berjalan dengan baik, lancar, dan juga situasi kondusif sampai dengan mahasiswa kembali ke tempatnya masing-masing.
1: Lintas Bercahaya.
2: Di sejumlah desa sekitar Adipala, Kabupaten Cilacap, limbah pertanian dan serbu kayu yang sebelumnya hanya dibakar atau dibiarkan menumpuk kini bertransformasi menjadi sumber energi sekaligus penggerak ekonomi masyarakat. Melalui pengembangan ekosistem biomasa yang dijalankan PLN Indonesia Power UBP Adipala, limbah tersebut diolah menjadi bahan bakar alternatif yang bernilai. Perubahan ini mulai terlihat dari aktivitas warga yang kini mengumpulkan serta mengolah limbah menjadi bahan baku biomasa untuk mendukung operasional pembangkit. Triyono, petani sekaligus anggota kelompok tani biomasa di sekitar Adipala, menyebut program ini memberi dampak langsung bagi masyarakat. Dengan adanya kebutuhan biomasa seperti saudut, usaha masyarakat menjadi terbantu yang bisa meningkatkan ekonomi warga. Selain itu, pemanfaatan juga membantu mengurangi limbah dan pencemaran lingkungan. Ia menambahkan program ini turut membuka peluang kerja bagi banyak pihak. Banyak masyarakat terlibat mulai dari produksi, angkut, hingga supplier. Intinya program ini membantu banyak orang. Dampak tersebut tidak hanya dirasakan oleh petani, tetapi juga mulai merambah ke pelaku usaha di sektor pengelolaan limbah. Riko Cho, salah satu pelaku usaha lokal, menilai pemanfaatan saudut membawa perubahan signifikan bagi perekonomian warga. Pemanfaatan saudut sangat membantu membuka peluang usaha dan meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar. Selain mengurangi limbah kayu, program ini juga memberikan manfaat nyata bagi penyerapan tenaga kerja. Inisiatif ini menjadi bagian dari upaya transisi energi melalui konsep energi sirkular, di mana limbah yang sebelumnya tidak bernilai diolah kembali menjadi sumber energi sekaligus sumber penghasilan bagi masyarakat. Program ini juga diperkuat melalui pengembangan hutan tanaman energi atau HTE berbasis masyarakat dengan memanfaatkan lahan yang sebelumnya kurang produktif menjadi area budidaya tanam energi seperti kaliandra yang turut memberikan nilai ekonomi tambah bagi masyarakat. Kepala Desa Keleng Arsidi, yang wilayahnya menjadi salah satu penerima manfaat program kolaborasi biomasa antara PLN Indonesia Power dan PLN Energi Primer Indonesia, menyebutkan bahwa program ini memberikan dampak nyata bagi masyarakat desa. Ia menambahkan, lahan yang sebelumnya kurang produktif kini dimanfaatkan untuk tanam energi seperti kaliandra yang juga dapat digunakan sebagai pakan ternak. Upaya ini turut mendukung implementasi co-firing biomasa di PLTU Adipala, yaitu pemanfaatan campuran batubara dan biomasa sebagai bagian dari transisi menuju pembangkitan rendah emisi. Senior Manager PLN Indonesia Power UBP Adipala, Iwayan Arimbawa, menegaskan bahwa keberhasilan program ini tidak hanya diukur dari sisi teknis pembangkitan, tetapi juga dari dampak yang dirasakan masyarakat. Ia menambahkan PLN Indonesia Power UBP Adipala akan terus mendorong pengembangan biomasa berbasis masyarakat agar memberikan nilai tambah bagi daerah sekitar pembangkit. Di tengah tantangan transisi energi, langkah dari desa-desa sekitar Adipala menunjukkan bahwa perubahan dapat dimulai dari hal sederhana. Limbah yang dulu terabaikan kini tidak hanya menjadi sumber energi, tetapi juga menghadirkan harapan baru bagi masyarakat. Lintas

0: bercahaya.
1: Demikian tadi informasi aktual seputar Cilacap yang telah kami rangkum dalam program Lintas Bercahaya. Simak terus informasi-informasi lainnya di 94.3 Radio Bercahaya Cilacap. Saya Tiwi Gapi, terima kasih atas kebersamaan Anda. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian Anda menyimak berita seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Terima kasih atas kebersamaannya.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 7, waktu Indonesia Barat. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap bergabung bersama Radio Republik Indonesia untuk menyiarkan